0: tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makanya ampas singkong, ampas bir yang dari gantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makanya pokok itu cemburan.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 20 menit, saya sudah di dekat.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden.

0: berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
2: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN.

0: 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat ID Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Eid Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Saja kita dengarkan sajian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pendengar kembali kami hadir menyapa Anda dalam sesi opini publik kita yang akan hadir menyapa pendengar pukul 7.30 sampai nanti tuntas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, langsung saja kita ikuti rangkaian acara kita opini publik.
1: Opini publik.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam acara kita Opini Publik edisi 28 Mei 2026 pendengar. Dan tentunya di beberapa masjid sebagian sudah menuntaskan ya untuk penyembelihan hewan kurban, sebagian sudah terdistribusi. Kalaupun memang masih ada, mungkin hari ini akan lanjut lagi untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban pendengar ya. Nah, berkaitan dengan informasi itu ada banyak informasi yang akan saya hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi kalau Anda mungkin menyimak Pro 3 dari Jakarta, nah itu tadi ditemukan ada kontainer mineral ya yang berunsur radioaktif yang diduga diselundupkan. Ini informasinya Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH bersama dengan Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Republik Indonesia Dr. Febri Ardiansah meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koderal 4 Batam, Kepulauan Riau pada Selasa lalu, pendengar. Jadi selain kedua pejabat itu hadir pula Panguarmada RI Laksdia Deni Hendrata ya. Jadi kegiatan dilakukan setelah Satgas PKH menerima laporan dari penyidik TNI Angkatan Laut terkait penindakan kapal pengangkut mineral pada 17 Mei 2026. Dalam kegiatan itu, aparat membuka 15 dari total 25 kontainer untuk mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang. Letjen Richard menegaskan tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut Kadoeral 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan logam tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif pendengar. Jadi Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut pendengar. Dan selain itu juga dikatakan bahwa TNI melalui TNI Angkatan Laut akan terus melakukan upaya-upaya tegas ya terhadap setiap penyelundupan lewat jalur laut. Ya, juga mengingatkan perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap maraknya penyelundupan sumber daya alam strategis khususnya mineral tanah jarang pendengar. Jadi TNI menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi negara, pendengar. Nah itu ya satu informasi yang mungkin kita sedikit pertegas lagi dari berita yang tadi sudah sempat diangkat oleh Pro 3 RRI Jakarta. Nah kemudian pendengar, kalau dari wilayah Bangka Belitung ya, kita beralih ada informasi dari Bangka Tengah ini mengenai Polres Bangka Tengah yang mengungkap ada praktek penjualan pasir timah sistem fee pendengar. Nah ini informasinya Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Tengah mengungkap praktek penjualan pasir timah ilegal yang diduga dilakukan secara terorganisir dengan sistem bagi keuntungan atau fee di Kecamatan Lubuk Besar, pendengar. Kapolres Bangka Tengah KBP I Gede Nyoman Bratasena di Koba mengatakan, pendengar, dari hasil pengungkapan ini mengamankan 3 pelaku inisialnya A, R, dan K, pendengar. Ya, dijelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan hasil tambang ilegal di kawasan Kolong Batang Raya, Desa Lubuk Besar, pendengar. Ya, menindaklanjuti laporan ini, Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Satreskrim Polres Bangka Tengah melakukan penyelidikan di lapangan pada hari Sabtu, itu tanggal 23 Mei jam 22.35 waktu Indonesia Barat. Dan saat penyidikan, petugas juga mendapati seorang pria, yaitu inisialnya A, melintas menggunakan sepeda motor sambil membawa karung berisi pasir timah yang diduga berasal dari aktivitas tambang ilegal, pendengar. Jadi petugas kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti di Mapolres Bangka Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan fakta bahwa aktivitas ini diduga telah berlangsung secara rutin selama sekitar 2 bulan dan dilakukan secara terorganisir, pendengar. Jadi selanjutnya polisi juga melakukan pengembangan dan mengamankan dua orang lainnya berinisial R dan K yang diduga juga memiliki peran dalam aktivitas tersebut. DK Polres mengatakan praktek ini menggunakan pola pengambilan fee atau bagi keuntungan dari para penambang ilegal yang beroperasi di kawasan Kolong Batang Raya. Berdasarkan hasil penyelidikan, juga tersangka A dan R ini berperan mengambil dan mengangkut pasir timah dari lokasi tambang, kemudian peroleh bagian keuntungan sebesar 30% untuk dibagi berdua. Sementara 7% keuntungan lainnya diberikan kepada tersangka K yang diduga sebagai pihak yang memerintahkan aktivitas tersebut. Jadi polisi juga menemukan adanya sejumlah tambang timah ilegal jenis rajuk tower gearbox yang beroperasi di kawasan tersebut, pendengar. Ya, dijelaskan oleh Bratasena, praktek pengambilan fee dari hasil tambang ilegal ini menjadi salah satu modus yang kerap dimanfaatkan dalam aktivitas penambangan tanpa izin, pendengar. Jadi saat ini ketiga tersangka sudah ditahan dan masih menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Sareskrim Polres Bangka Tengah. Jadi Bratasena menghimbau masyarakat agar tidak terlibat ya dalam aktivitas penambangan ilegal maupun pengangkutan hasil tambang tanpa izin ya. Dan atas perbuatan tersebut, para pelaku ini dijerat pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, itu pendengar ya, satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda dari Polres Bangka Tengah yang mengungkap praktek penjualan pasir timah menggunakan sistem fee atau bagi hasil, pendengar. Ya, baik pendengar, untuk yang pagi hari ini bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung ya, bagi keuntungan tadi satu informasi yang kami hadirkan dari Bangka Tengah ya, itu informasinya. Kemudian juga tadi ada satu informasi kita simak bersama Pro 3. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
2: Dari Bandung Timur.
0: Oh, dari Bandung. Baik, Bapak, volume radio di belakang itu dikecilin saja, Pak. Fokus ke teleponnya, jadi bisa feedback langsung kita berbicara, Pak.
2: Gimana sekarang?
0: Iya, ini ya, sekarang udah bagus. Tadi bergema, Pak, bolak-balik ke studio, ke telepon gitu.
2: Dua yang satu di biasa kan satu, sekarang dua, dijauhin dulu, nggak dimatiin.
0: Iya, makanya dijauhin atau ya dikecilin lah ya. Baik.
2: Iya, kalau memang itu nggak boleh dijauhin, harus didekatin.
0: Baik, silakan Pak Irwan di Bandung, tanggapannya, Pak.
2: Ini sementara kalau informasi dari Jawa Barat belum ada informasi yang begitu apa itu secara nasional, tapi ya informasi kekecilan aja paling juga.
0: Baik, seperti apa, Pak?
2: Tapi tentang masalah tadi penyeleweng apa itu? Hasil penambang yang ilegal kan?
0: Iya, betul.
2: Terjadi bagi-bagi hasil. Ya, itu memang diantaranya susah untuk dihilangkan kan. Ya. Seperti diantaranya karena maaf nih saya tidak semua mungkin oknum, ada juga kan oknum aparat yang sebenarnya melindungi kan, seperti itu. Jadi itu udah bagi hasil tadi kan. Nah, di sini bagaimana sih penegakan hukum sekarang kan, seperti itu diantaranya. Sampai saat ini kan tidak banyak hukum yang tidak tuntas. Jadi penyelewengan-penyelewengan itu bukan hanya di kalangan bawah. Kalau di kalangan bawah memang cepat sekali kan. Wah, cepat sekali langsung diadil. Tapi bagaimana di kalangan-kalangan yang atas? Seperti begini, Pak Nopi ya. Ibaratkan kan tikus teh paling takut sama kucing. Tapi sekarang tikus sudah tidak takut lagi sama kucing karena sudah kerja sama bagi hasil. Seperti itu diantaranya. Ya memang benar itu kenyataan. Seperti itu. Sekarang kan begini, jadi bagaimana siapapun penegakan hukum, siapapun sekalipun misalkan sekarang gaji hakim naik sekian 100%, tetap penyelewengan hukum tidak akan hilang. Saya kira kalau memang hukum tetap kalau memang hukum tidak tak dalam arti tidak betul diterapkan kan. Dengan tajam di bawah tukul di atas atau lah.
0: Iya, tebang pilih masih dikatakan seperti itu ya, Pak.
2: Ya iyalah, memang benar itu masih, walaupun sekarang misalkan walaupun ada KUHP yang baru, bukan yang baru KUHP tapi si karakter manusianya. Ya. Atau penegak hukumnya yang harus dirubah, bukan KUHP-nya. Kenapa saya bukan? Ya. Karena di sini kan coba sekarang begini, KUHP sudah menjadi olok-olok masyarakat kan.
0: Baik.
2: Karena kasus karena uang habis perkara. KUHP kan itu jadi olok-olok sekarang. Benar itu kan. Yeah. Jadi ya memang betul seperti itu. Jadi bagaimana jangan-jangan sekarang begini, para penegak hukum yang di atas harus terima kalau ada masyarakat mengatakan bahwa hukum tetap tajam di atas tumpul. Memang betul kenyataan belum tajam ke atas, masih tetap kongkolingkong seperti begini. Yo, kita hukum sekian, bagaimana di dalam hukumnya itu kan tidak seperti anak masyarakat kecil kan, tempat bisa dibeli, fasilitas hukuman itu hukumnya sama dengan tidak sama dengan bohong kalau begitu kan.
0: Baik.
2: Fasilitas TV, madah pokoknya mah tidak lah, pokoknya sekarang begini, masalah penyelewengan saya kira dimanapun juga pasti akan terjadi, karena tadi juga kucing sudah tidak percaya, tikus pun juga sudah senang sekarang satu karena diberi keuntungan, itulah seperti di antara Mbak Novi.
0: Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita, itu tanggapan dari masyarakat. Jadi kita hari ini menerima opini saja pendengar, karena masih suasana lebaran ya, kalau memang nanti ada pihak-pihak yang bisa berkompeten ingin menanggapi, mudah-mudahan bisa kita hubungi ya. Kali ini saya ke pendengar dulu nih, ada Pak Rukmana. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya. Pak Rukmana di mana Pak posisi Pak?
3: Di Plaben.
0: Di Plaben. Oke, Pak Angkus ya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Silakan Pak Angkus.
3: Ya, terima kasih. Ini masalah pupuk ya, Mbak ya?
0: Iya, boleh silakan Pak.
3: Ini kalau masalah pupuknya saya alamin. Di para apa nih, para distributor itu di gudang-gudang itu susah kita mau mencari pupuk yang subsidi itu, yang memang dari produk lokal gitu.
0: Ya.
3: Yeah. Kebanyakan mereka dari luar semua itu, Mbak. Jadi baik, harganya baik. Cukup lumayan gitu.
0: Baik, baik. Jadi kalau sudah seperti ini Pak, distribusi pupuk subsidi produk lokalnya ini mungkin terbatas ya Pak ya, tidak ditemui solusi yang biasa yang dilakukan Pak Engkus gimana Pak?
3: Terpaksa beli pupuk yang dari luar dengan harga mahal, daripada tanaman tidak bisa makan kan kasihan juga kita. Kita sudah nanamnya, kita sudah ngurusnya, pas waktunya kita kasih makan nggak dikasih makan.
0: Sudah lama kan, Pak ini Pak pupuk yang lokal ini sulit didapat Pak?
3: Iya sudah lama juga itu.
0: Sekitar berapa lama Pak? 2 bulan, 3 bulan?
3: Yang saya rasakan itu mungkin ada sekitar 3 bulan tuh. Sedih
0: tiga bulanan
3: juga.
0: Ya.
3: Di gudang-gudang susah, dan gudang-gudang mereka lebih baik menyodorkan pupuk yang luar gitu, yang buatan Rusia, Cina, RT dan Malaysia dan sebagainya gitu.
0: Kalau dari sisi Pak Angkus, saya mau tanya ya, dari sisi kualitas Pak, dengan pupuk lokal dengan pupuk luar ini memang lebih bagus yang luar ya Pak ya?
3: Sebetulnya, tapi kan kita sebagai petani berharap kita punya yang lokal, kenapa nggak mau bersaing dengan mereka gitu.
0: Baik, baik.
3: Kalau bersaing dengan mereka dengan harga yang cukup dibantu oleh pemerintah, saya yakin kok yang luar udah bakal laku gitu.
0: Betul.
3: Perbaikilah gitu kinerjanya, perbaiki kualitasnya supaya kita bisa bersaing. Dan bagi mereka yang nakal gitu, tolonglah janganlah, yang rusak kan masyarakat kita sendiri gitu.
0: Baik.
3: Baik. Itu Bu ya harapan kami. Karena terus terang saja mungkin para petani, baik yang petani yang kecil-kecil terutama itu, kasihan itu. Apalagi yang skala besar sih, mungkin yang sawit itu ya, skala besar berhektar-hektar itu, mereka kan mungkin punya channel gitu ya.
0: Baik.
3: Kalau ya apa, korbannya kita yang kecil-kecil itulah, yang petani kecil itu. Padahal mereka sudah berusaha gitu. Ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tapi ya begitu, rusak dengan kondisi itu, nggak ditunjang gitu.
0: Baik.
3: Jadi pemerintah jangan cuma ngomong aja, jangan omdo gitu, tolonglah apa namanya actionnya gitu ya. Supaya masyarakat bisa lebih baik.
0: Baik.
3: Terima kasih. Mohon maaf.
0: Iya baik. Mohon terima kasih Bapak.
3: Untuk masukannya sebagai masyarakat. Terima kasih Manopi. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Engkus yang ada di Plaben sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Informasi berharga sekali dan ini mungkin imbasnya juga ke banyak orang ya, khususnya masyarakat yang membutuhkan pupuk. Jadi tadi disampaikan bahwa distribusi pupuk subsidi produk lokal itu sudah lama tidak ditemui ya di distributor, distributor atau di gudang-gudang. Ini kalau di pengalaman dari Pangko sendiri sudah 3 bulanan lah ya seperti itu. Iya, ini biasanya kalau di gudang-gudang itu lebih menyodorkan ke pupuk-pupuk dengan produk luar. Nah, fungsi pengawasan mungkin nanti ada anggota dewan kita yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini yang mungkin lagi monitor, Pak Marianto boleh nih Pak kalau memang enggak sibuk dengan kegiatannya hari ini atau juga dari anggota dewan kita yang lain lah ya seperti itu, mungkin nanti bisa ngecek langsung di lapangan seperti apa kondisi real yang ada. Ini dialami langsung oleh Pangkos ya, dan mungkin juga para petani-petani kita yang lain juga mereka sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi produk lokal. Ini kalau dibandingkan dengan dari sisi harganya memang akan jauh berbeda seperti itu ya. Baik, silakan untuk pendengar kami yang lain yang mau bergabung juga di kesempatan pagi hari ini, silakan saja Anda bisa bergabung ke nomor telepon kami 94301, kemudian SMS dan WA-nya juga bisa Anda pergunakan di 0811 717 9111. Baik, kita ke Pangkos lagi nih. Mungkin ada tambahan ya. Baik, silakan nih Pak Engkus bisa lanjut lagi ya, Pak. Ya. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf. Ya. Ada yang tertinggal ini.
0: Silakan Pak.
3: Walaupun ada itu Mbak, mereka yang sifatnya sudah multi gitu ya, tidak yang mono.
0: Ya.
3: Seperti nyari ya yang tunggal pupuk urea atau pupuk tunggal kasel atau apa nih? Super fosfat tuh, TSP itu sulit sekarang Mbak.
0: Super fosfat ya Pak?
3: Iya, super fosfat ya. TSP triple super fosfat itu memang nggak ada lagi kayaknya. Ada SP36, SP26 gitu yang ada.
0: Yeah.
3: Maksud kami itu juga disiapkan di para kelompok tani itu yang pupuk tunggal itu Mbak. Jangan yang multi. Karena banyaknya yang udah multi itu seperti NPK, grower dan sebagainya itu.
0: Iya.
3: Maksud kami yang tunggal-tunggal juga disiapkan.
0: Oh gitu. Begitu. Selama ini sudah multi ya Pak ya, sudah gabungan iya, istilahnya ya.
3: Iya. Betul.
0: Baik.
3: Maksud kami yang mono itu yang tunggal-tunggal seperti yang urea saja, KCL saja, TSP saja atau SP36.
0: Oke. Okay,
3: supaya kami dalam mencampur itu kan untuk ini untuk vegetatif nih.
0: Nah,
3: banyak kan nitrogennya, ureanya.
0: Baik. Ya. Jadi digunakan sesuai dengan fungsinya ya, gitu ya Pak ya. Baik.
3: Kalau sudah yang multi kan udah itu aja gitu takarannya.
0: Baik. Ya,
3: kami berharap gitu aja sih distribusikan kepada kelompok tani yang kayak gitu.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak, mohon maaf.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Engkus ya. Ya, mudah-mudahan nanti dari pihak terkait bisa respon ya Pak. Kalaupun tidak, mungkin jadi catatan kami dulu. Nanti pas di saat mungkin pas sudah di jam operasional atau jam bekerja, nanti kami sampaikan apa yang menjadi suara dari Pak Engkus di Plaben atau juga suara dari masyarakat para petani atau juga pekebun kita ya. Baik, pendengar, kita masih lanjut lagi dengan informasi. Tadi sudah saya awali juga ada informasi berkaitan dengan Polres Bangka Tengah yang mengungkap praktek penjualan pasir timah sistem fee, pendengar ya. Nah ini kejadiannya di Bangka Tengah, pendengar ya. Jadi ada semacam praktek penjualan pasir timah ilegal yang diduga dilakukan secara terorganisir dengan sistem bagi keuntungan atau fee. Ini di Kecamatan Lubuk Besar, pendengar. Atau untuk pendengar juga yang punya informasi lain di kesempatan pagi hari ini, silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami dalam opini publik. Jadi hari ini saya khusus menerima aspirasi atau menampung dulu ya informasi dari pendengar ya. Baik, kali ini pendengar ada informasi juga dari masyarakat kita, dari Bung Hermanto yang ada di Desa Z. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, ini ada informasi terkait pemotongan hewan kurban ya. Kalau di Desa Z itu jumlah hewan kurbannya yang sudah terpotong itu 22 ekor ya, dan kambing 20 ekor. Nah, luar biasa ini, cukup banyak ya kurban di Desa Z ini. Jadi kondisi ramai dan penuh dengan antusias warga yang berdatangan, baik dari kalangan anak-anak dan juga orang dewasa dari berbagai kalangan ini. Jadi pemotongan hewan kurbannya dimulai jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Baik, hari ini ya Bung Hermanto ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Ini luar biasa nih, disertai juga dengan informasi fotonya. Terima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan ini nanti dari kurban yang akan disembelih hari ini ada 22 ekor dan juga 20 ekor untuk kambing ya. Jadi 22-nya sapi, kemudian 20 ekor. Dan ini nanti terdistribusi ke masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan distribusi dari sapi ataupun kambing kurban ini ya. Baik, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan berkaitan dengan kurban juga boleh ya, seperti informasi dari pendengar kita dari Desa Z ini, dari Bung Hermanto, atau juga dari pendengar yang lain, mungkin hari ini juga masih lanjut ya untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Baik, pendengar, nanti saya lanjut lagi, saya rehat sejenak, saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan dan suara dari pendengar juga silakan, masih saya tunggu dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa bisa berbincang juga ya, kalaupun bisa berkomunikasi bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita yang sudah bergabung di acara Opini Publik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Mintra Jaya, Ketua PSSI Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, kalau bicara FIFA World Cup, rasanya belum lengkap tanpa lagu-lagu resminya yang selalu bikin semangat dan penuh nostalgia. Bahkan beberapa anthem Piala Dunia masih sering diputar sampai sekarang dan jadi favorit banyak orang. Begitu lagunya terdengar, suasana stadion langsung terasa. Salah satu lagu Piala Dunia paling terkenal tentu saja Waka Waka dari Shakira. Untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan irama khas Afrika yang energik, lagu ini sukses mendunia dan masih sering diputar di berbagai acara olahraga hingga sekarang. Lalu, ada juga lagu Wave in Black dari Kenan yang menjadi anthem penuh semangat persatuan dan perjuangan. Lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia paling emosional dan membekas di hati pegawai.

tak kalah ikonik. Piala Dunia 1998 di Prancis punya lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin. Lagu dengan teriakan go go go ale ale itu sukses membakar semangat para penonton di stadion maupun di depan televisi.

Sementara di Piala Dunia 2014 Brazil, lagu We Are One yang dibawakan Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitch juga sempat viral karena nuansa pesta sepak bolanya yang meriah. Memasuki Piala Dunia 2022 di Qatar, anthem sepak bola dunia hadir dengan nuansa yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda. Lagu Hayya Hayya yang dibawakan Trinidad Cardona bersama Davido dan Aisyah menjadi salah satu soundtrack resmi yang ramai diputar selama turnamen berlangsung. Selain itu, lagu Dreamers yang dinyanyikan Jungkook dari BTS bersama Fahd Al-Kubaisi sukses mencuri perhatian dunia, terutama kalangan anak muda dan penggemar K-pop. Penampilannya di opening ceremony Piala Dunia Qatar bahkan sempat viral di media sosial. Pendengar Pro 1, lagu-lagu Piala Dunia bukan hanya sekedar hiburan. Lagu tersebut menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan euforia yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak heran kalau sampai sekarang, anthem-anthem legendaris masih sering diputar saat nobar, pertandingan futsal, bahkan menjadi playlist favorit anak muda. Namun, penantian kita sepertinya sudah terjawab. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang ratu Piala Dunia, Shakira, resmi kembali lewat lagu berjudul Dai Dai. Berkolaborasi dengan Burna Boy, lagu ini siap membawa kita dalam perpaduan energi reggaeton dan afrobeat yang luar biasa. Setiap lagu punya ceritanya sendiri. Entah itu nostalgia dari Waka Waka, semangat dalam Waving Flag, kehangatan Dreamers, hingga energi baru dari Dai Dai yang siap menjadi sejarah di Piala Dunia 2026 nanti. Apapun pilihannya, lagu-lagu ini tetap akan menjadi detak jantung yang menyatukan kita semua di pesta sepak bola dunia.

0: Acara opini publik kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar tadi ada pendengar kita yang menanggapi terkait informasi yang kita sampaikan ya mengenai Polres Bangka Tengah yang mengungkap praktek penjualan pasir timah sistem fee, pendengar, dan ini terjadi di Kecamatan Lubuk Besar. Pendengar, ini informasi dari antara Bangka Belitung ya, satu reserse kriminal Polres Bangka Tengah yang mengungkap praktek penjualan pasir timah ilegal yang diduga dilakukan secara terorganisir dengan sistem bagi keuntungan atau fee di Kecamatan Lubuk Besar. Nah, setelah itu tadi ada juga pendengar kita, ada Pangkus yang ada di seputaran Plaben. Makasih Pangkus sudah gabung bersama kita. Saya berupaya nanti bisa tersambung ya bersama dengan narasumber kita, kalau memang bisa kita hubungi ya, bersama dengan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Bapak M. Ibran, terkait penyaluran pupuk subsidi ke petani ya. Nah, ini seperti apa kemudian kalau jadi fungsi pengawasannya itu di Komisi 2, kalau informasi yang kita terima dari Pak Subhan ya, mudah-mudahan nanti juga dari dua yang kita hadirkan ini bisa berkomunikasi ya, kalaupun tidak untuk hari ini ya mungkin kita akan coba sampaikan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Kita ke pendengar dulu nih, ada pendengar lagi yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan pendengar kita di Bangka Tengah, kayaknya Pak Zadin ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Zadin. Iya. Sama-sama, Pak. Iya. Baik, Pak Zadin mungkin menanggapi dari apa yang kami hadirkan di pagi hari ini, Pak, silakan.
1: Karena baru dengar radio, jadi apa itu?
0: Iya, ini salah satunya ada informasi terkait mengenai Polres Bangka Tengah yang mengungkap praktek penjualan pasir timah sistem fee, Pak, atau sistem bagi untung nih di Kecamatan Lubuk Besar. Kemudian tadi juga ada pendengar kita berkaitan dengan kelangkaan pupuk yang disampaikan. Pak Zadin, ada informasi lain?
1: Enggak ada. Jadi menanggapi kedua hal itu.
0: Aha, silakan, Pak.
1: Ini kan kalau masalah timah ini udah lama
0: ya. Iya, gitu. Buka rahasia lagi ya, Pak.
1: Nah, karena ini bisnis sangat menguntungkan oleh orang-orang yang bermain di situ.
0: Iya.
1: Kan dulu kan waktu dulunya kan orang nyelundupnya ke Singapura kan.
0: Baik.
1: Nah, itu sekarang mereka bermain juga di dalam negeri. Artinya begini, karena banyak orang itu, Mbak, ya tanpa mikir itu boleh nggak boleh dalam agama segala macam, tanpa mikir risiko. Yang penting duit itu orang otaknya berpikir situ terus kan.
0: Baik.
1: Yang penting setelah duit tidak ngalir tanpa peduli hal lain, ini yang terjadi di Indonesia kemarin begitu kan. Dan begini ya, kadang-kadang timah ini banyak oknum yang bermain gitu. Karena ngungkap itu susah, Mbak.
0: Iya.
1: Tangkap yang ini, yang itu ada yang lain. Tangkap berantai kan. Nah, kita ini harus memutuskan mata rantai itu kalau bisa. Jadi putus sekaligus, jadi nggak ada lagi gerakan.
0: Iya.
1: Nah, karena adanya orang-orang tertentu yang bermain, bukan hanya orang maaf ngomong ya, kalau hanya tanpa ada yang bermain, yang lain bermain, itu nggak bisa satu dua orang nggak.
0: Baik.
1: Ini bukan rasa umum, ini kan apa namanya ya, apa namanya itu, memang orang cari duit itu berujung cara kan. Nah, jadi kalau bisa memang disuruh-suruh lah siapa, pasti ketangkap semua itu.
0: Baik.
1: Pokoknya ketangkap. Polisi bisa kalau saya dari polisi nangkap, muncul misal, ya yang ketangkap kan ditanya siapa-siapa jaringannya kan.
0: Betul.
1: Cuman kalau bisa ya semuanya, nggak pokoknya manapun juga harus ditangkap, dihukum, sesuai perbuatan mereka kan, nggak boleh pandang bulu.
0: Baik.
1: Yang jadi masalahnya Indonesia-nya hukumnya masih bawah ke bawah, dia tayang ke atas tubuh, itu jadi permasalahan. Makanya kecil itu babak belur yang kata yang besar-besar itu kan ketawa-ketawa dia kan, yeah. Aman kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, dimana-mana polisi bisalah bisa ini
0: baik,
1: sampai keadaan tidak kita rasakan semua kan.
0: Baik, itu saja itu, Pak.
1: Gak masalah pupuk deh apa subsidi.
0: Iya, pupuk yang subsidi produk lokal itu sudah lama menghilang di pasaran itu sekitar 3 bulanan. Itu informasi dari pendengar kita, Pak Engkus di Plaben.
1: Ini sebenarnya kan 3 bulan kalau di desa kita Bangka Tengah udah lama itu nggak dihapus kan.
0: Oh, sudah lama ya, Pak. Di kelompok tani Pak justru nggak dapat juga.
1: Nggak ada lagi sekarang, udah habis.
0: Oke.
1: Ini dulunya kesalahan juga dalam hal jual beli itu, karena kadang yang beli itu orang mampu, Mbak. Dia tidak mampu kan. Nah itu masih ada kesalahan itulah. Makanya kadang-kadang yang tidak mampu itu tidak dapat.
0: Baik.
1: Nah jadi pengawasan itu harus dari atas sebenarnya. Pokoknya seperti kejahatan lain, mata rantai itu harus diputuskan. Nggak boleh, kalau nggak diputuskan dia nggak ini tetap bergerak itu.
0: Baik.
1: Bisa itu ditelusuri secara detail.
0: Masa baik.
1: Nggak tahu. Kalau saya sih begitu caranya, satu-satu ditelusuri. Pasti ketahuan semua itu.
0: Baik.
1: Itu. Jadi gimana sih lah kalau bisa, pokoknya yang nggak wajib, nggak wajar dapat proposisi itu, tolong lebih ditindakan.
0: Baik.
1: Melihat pengecer maupun yang membeli itu harus ada sanksi. Itu harusnya, Mbak.
0: Siap. Oke, baik. Iya.
1: Ke Bangka ini gimana cuacanya, Mbak?
0: Baik, kalau di Bangka sekarang cuacanya cerah, Pak. Kalau Bangka Tengah gimana? Cerah juga, Kak?
1: Cerah hati kita.
0: Siap-siap, Pak Sadin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Zadin. Nah, itu ternyata kalau di Bangka Tengah itu sudah lama ya. Justru mungkin kalau yang punya corporate, ya itu mungkin mereka bisa membeli dengan jumlah yang banyak. Dan kebanyakan juga mereka membeli dengan pupuk-pupuk yang berkualitas super lah, seperti itu ya. Baik, kita ke pendengar lagi nih. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Novi.
0: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Baik, Pak Irwan, silakan, Pak.
2: Ya, Mbak Novi. Selamat Idul Adha dulu, Mbak.
0: Ya, sama, Pak, ya. Selamat Idul Adha juga.
2: Iya.
0: Baik, silakan, Pak.
2: Enggak, saya mau menanggapi sedikit masalah ini. Apa? Sistem fee tadi, Mbak.
0: Ya, sistem fee. Baik, silakan, Pak.
2: Menurut saya yang namanya orang jual beli, ya jual beli ini dalam arti kalau kita kategorinya kita samping dulu masalah jual beli timah, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Nah, kalau masalah sistem fee, orang jual rumah, jual motor butut aja ada fee-nya, Mbak.
0: Betul, ya.
2: Iya. Inti dari timah ini adalah yang masalahnya adalah ilegalnya itu yang nggak boleh.
0: Betul, ya.
2: Jadi ilegalnya kita membagi ilegal. Kalau fee itu ya udah benar kata Pak Azadin, di mana-mana
0: orang pasti ada ya, Pak, ya.
2: Jual motor butut aja tolong jual minta fee juga kan, Mbak.
0: Betul.
2: Sah aja begitu.
0: Baik.
2: Nah yang nggak boleh itu ilegalnya. Kenapa nggak boleh ilegal? Karena diatur oleh pemerintah.
0: Betul. Iya. Nah,
2: kalau ilegal nih kan dia ada sanksinya, Mbak. Sanksi administrasi.
0: Betul. Sanksi pidana ya dan lain sebagainya. Betul.
2: Kalau misalnya dia cuma jual timah seseorang tapi legal, kemudian dia dapat duit, katakanlah yang tadi itu nggak masalah, saya pikir ya.
0: Iya.
2: Yang masalah itu penambangannya ilegal itu aja mungkin.
0: Betul. Iya, betul.
2: Nah,
0: baik.
2: Ya dulu.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Jadi ini untuk pembagian fee ini atas aktivitas pengangkutan hasil tambang ilegal. Nah, ini sudah ditegaskan lagi. Aktivitas pengangkutan hasil tambang ilegal dari kawasan Kolong Batang Raya, Desa Lubuk Besar, pendengar. Ya, itu kita garis bawahi lagi. Dan pendengar, silakan untuk yang kembali masih mau bergabung, saya juga masih akan berupaya. Ya, mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi ya bersama dengan Pak Imran. Ini dari Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Tapi saya juga ada informasi ini berkaitan dengan pupuk ini, karena ini baru saja dirilis per April kemarin ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka itu menerima alokasi pupuk bersubsidi, pendengar, dari Kementerian Pertanian, Kementan, dan PT Pupuk Indonesia sebanyak 2.229,5 ton untuk petani sawah, pendengar. Jadi ini khusus untuk petani sawah. Jadi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Pak Imran, itu mengatakan bahwa 2.299,5 ton pupuk subsidi ini digunakan untuk pemupukan sawah seluas 800 hektar, pendengar. Jadi rincian alokasi itu 2.229,5 ton pupuk subsidi ini terdiri dari pupuk urea, itu ada 386,3 ton ton, kemudian pupuk NPK itu 1208,6 ton, kemudian pupuk NPK formula khusus sebanyak 7,2 ton, dan pupuk organik itu sebanyak 627,2 ton, pendengar. Jadi pemerintah bersama dengan PT Pupuk Indonesia atau PI itu menyediakan pupuk subsidi untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dengan biaya produksinya yang lebih ringan, pendengar. Jadi kalau kita lihat, pendengar, dari informasi yang disampaikan ini, bahwa pupuk subsidi ini dijual ke petani itu sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk pupuk urea itu harganya 1.800

0: Di bawah naungan Kementerian Pertanian, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan PPL untuk memastikan layanan pendampingan petani. Nah, ini informasinya, pendengar, ini rilisnya per April 2026 lalu. Berarti kan ini sempat masuk ya pupuk subsidi, tapi pengalokasiannya ini kalau informasi yang kita sampaikan, pendengar, ini dikhususkan untuk petani sawah, pendengar ya. Nah, berkaitan dengan itu, saya belum mendapatkan info balasan ya dari pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan tanggapan ya. Mungkin ini juga kami save dulu. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kami bisa cross check langsung bersama dengan narasumber yang berkompeten, pendengar. Dan ini ada informasi juga kalau di Desa Z mudah ini mendapatkan pupuk ya, alhamdulillah ini. Dan ternyata masyarakat ini mereka masuk ke data kelompok tani ya, jadi mereka mudah mendapatkan distribusi pupuk ya, dan mereka juga mendapatkan pupuk secara kontinu untuk melakukan budidaya, karena di Desa Z juga banyak dari masyarakat kita bertani ya. Baik, terima kasih untuk Bung Hermanto yang ada di Desa Z ya. Mungkin kalau alokasian untuk kelompok tani juga sebagian terdistribusi dengan lancar. Kalaupun memang ada, mungkin bisa bergabung juga pagi hari ini. Nanti juga saya teruskan ya apa yang disampaikan oleh pendengar kita pada kesempatan berikutnya. Baik, untuk pendengar, saya break lagi sesaat, nanti saya akan kembali lagi menyapa Anda, masih bersama kita dalam sesi opini publik bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Let's go.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung, saat ini masih dalam opini publik bersama Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung. Sebelum saya lanjut ke bahasan yang lain ya, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, pupuk, kemudian juga tadi berkaitan dengan penanganan sampah pasca pemotongan hewan kurban dan juga sampah di saat masyarakat melaksanakan Idul Adha ini. Dan kali ini kita akan perbarui dulu informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami. Ada Bung Tommy yang akan melaporkan langsung dari lokasi terkait PMK Bangka hari ini potong sapi kurban di Gedung Geraha Maras, kantor Bupati Bangka. Baik, rekan Tommy, silakan laporan Anda.
1: Benar, saat ini dari halaman Gedung Geraha Maras, kantor Bupati Bangka, sedang dilaksanakan pemotongan atau juga penyembelihan hewan kurban sapi yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka, di mana diketahui di Gedung Geraha Maras ini penyembelihan sudah mulai dilaksanakan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan saat ini sudah ada beberapa sapi yang telah dilakukan pemotongan dan juga dilakukan proses pengulitan dan juga lainnya yang dilakukan oleh para pegawai yang saat ini kebetulan memang hadir di lokasi ini. Dan diketahui untuk pemotongan hewan kurban di khusus untuk kantor bupati ataupun di pemerintah Kabupaten Bangka ada sebanyak 9 ekor yang merupakan bantuan dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka. Dan diketahui memang kegiatan pemotongan hewan kurban dilaksanakan hari ini. Setelah kemarin juga ada beberapa potongan hewan kurban dilaksanakan di khususnya di lingkungan ataupun Sungailiat Kabupaten Bangka, terutama di Masjid Agung Sungailiat, dan hari ini di Gedung Geraha Pemerintah Kabupaten Bangka. Dan saat ini memang sapi-sapinya telah disiapkan dan masih dalam proses pemotongan hewan kurban, dan memang untuk sapi saat ini baru 2 yang dipotong dan juga 1 sudah dilakukan proses pengulitan dan juga lainnya. Dan pendengar, saat ini kegiatan dihadiri juga oleh PLT Sekda Bangka, Bapak Asep Setiawan, dan juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Dan diketahui pendengar untuk saat ini dari Bupati Bangka Ferry Insani juga bertepatan dengan hari ini pada pagi ini atau pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi telah melakukan penyerahan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Dan tadi telah dilaksanakan penyerahan dan juga hari ini untuk sapi kurban itu akan dilakukan pemotongan di lapangan sepak bola yang ada di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar. Dan pendengar, proses ini masih terus berlangsung dan juga para pegawai ataupun panitia yang merupakan pegawai dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka juga sedang berproses. Dan untuk sementara demikian laporan kami dari Gedung Geraha Kantor Maras, kantor Bupati Bangka, Kustumi Aman, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi laporan dari reporter kami Bu Tommy Ahmad terkait Pemkab Bangka yang hari ini melaksanakan pemotongan sapi kurban di Gedung Graha Maras Kantor Bupati Bangka, pendengar ya. Nah, itu jadi sebagian ada yang masih lanjut untuk melaksanakan, tadi sudah kita dengarkan pelaksanaan untuk pemotongan hewan kurban sudah dimulai sejak jam 7 pagi tadi. Ini sudah terpotong 2 ekor sapi, pendengar. Dan sekarang masih dalam proses penguliti ya. Baik, pendengar, untuk Anda juga yang mungkin di tempat Anda pagi hari ini sedang melaksanakan pemotongan hewan kurban, mungkin juga bisa berbagi informasi bersama kami. Silakan saja ya, untuk tahun ini seperti apa, apakah ada peningkatan untuk kurban tahun ini atau justru malah menurun. Jadi silakan saja Anda bisa berbagi informasi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Di samping juga nanti ada informasi-informasi terbaru yang dihadirkan oleh reporter kami yang saat ini berada di lapangan. Dan kali ini pendengar, saya ke pendengar dulu nih, ada siapa gerangan? Halo, selamat pagi.
3: Oh, selamat pagi Mbak Novi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini Pak?
3: Dengan Bung Rustam.
0: Oh, Bung Rustam, di sini tertulis Atobat ya. Baik, silakan Bung Rustam di Belinyo, silakan. Ada informasi apa nih?
3: Iya, terkait kurban tadi itu lah.
0: Iya.
3: Di tempat saya cuma satu Mbak.
0: Cuma satu ya Pak ya. Itu sapi aja Pak atau kambing?
3: Sapi kalau di daerah RT 06 ini. Itu pun dari
0: daerah mana Pak itu Pak? Belinyunya?
3: Daerah kampung saya yang saya tempat tinggal saya.
0: Iya. Belinyu maksudnya di mana, di Riding Panjang kah atau di mana Belinyunya Pak?
3: Daerah Pesaren.
0: Di Pesaren ya, oke. Jadi satu, apakah ada peningkatan atau penurunan Pak untuk kali ini, tahun ini?
3: Oh, jauh sekali Mbak. Mbak kemarin 3 kok. Itu yang pribadi 3 itu.
0: Oke.
3: Ini kan dari Basnas, ini yang pribadi nggak ada.
0: Oh, ini yang bantuan satu ekor sapi ini dari Basnas Pak ya?
3: Nah, sedangkan tahun kemarin sampai 3 itu gede-gede semua.
0: Baik. Oke, itu sudah dilaksanakan kemarin berarti penyembelihannya Pak? Atau hari ini?
3: Hari ini mulai pagi.
0: Oh, pagi ini dilaksanakan jam 7 pagi tadi ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Artinya apa, Mbak? Artinya ini sedang menurun saat ini, Mbak.
0: Ya, baik.
3: Ya, jangan panjang ya kemana-mana nanti.
0: Enggak. Silakan. Jadi terasa berarti ekonomi masyarakat sudah mulai menurun begitu ya. Jadi kalau hari ini ada pemotongan hewan kurban dari Basnas, tapi dari masyarakatnya tidak ada ya?
3: Tidak ada. Ada di apa nama RT 04 itu kambing cuman.
0: Oke deh, baik. Baik Pak Rus. Jadi ini di RT 06 ya Pak?
3: Iya, tepatnya di Kampung Beting ini namanya.
0: Oh, Kampung Beting, baik, oke.
3: Okay. Almarhum Pak Samsumin ataupun atau Gaul kemarin itu pernah ke sana pernah.
0: Iya, baik, oke. Okay. Selain itu, Pak Rustam, ada informasi lainkah yang ingin disampaikan ke masyarakat kita pagi ini, Pak Rustam?
3: Kalau informasi sih nggak ada Mbak,
0: cuma ya.
3: Kita kan, walaupun saya nggak punya kelapa sawit kan kasihan dengan petani kelapa sawit sekarang.
0: Betul, kenapa memang Pak petani kelapa sawit kita?
3: Iya kan turun kan ini gara-gara ekspornya hanya satu pintu kan katanya rencananya.
0: Iya.
3: Tapi dampak udah mulai terasa ini dari itu kan turun dari harga 2.000 sekarang.
0: Oh 2.000 sekarang ya?
3: Ya, okay. Iya, informasi terakhir yang saya dapat ya dari inilah dari berita
0: dari para petani, dari teman-teman juga ya yang punya sawit gitu ya.
3: Iya, ini kan kalau turun dari Rp2.000 itu sampai 1.000 itu lagi-lagi terulang waktu nostalgia kita kemarin ya, antrian di mana tuh pabrik mana tuh di Bangkalan itu sampai Rp600. Itu dihitung waktu kala itu kan dihitung itu satu minggu pabrik nggak terima sama sekali waktu
0: betul jadi tidak berimbang dengan biaya produksinya ya, pupuk dan upah dan lain sebagainya itu kalau di harga di bawah standar ya.
3: Iya.
0: Oke, baik
3: ya Mbak, teman ya saya apa ya merasakan aja lah begitu.
0: Oke, baik, itu saja Pak.
3: Iya, contohnya kan kurban tadi hari
0: ibasnya ya.
3: ataupun yang ada kurban.
0: Baik, baik. Oke, makasih nih Pak Rustam sudah bergabung bersama kita. Next, mudah-mudahan bisa sinergi lagi dengan topik yang berbeda ya Pak.
3: Ya, ya.
0: Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Rustam yang ada di Belinyu. Tadi informasi dari Pak Rustam di RT 6 ya, tempatnya di Kampung Beting, daerah Pesaren ya. Itu kurbannya itu hanya satu, tepatnya disalurkan dari bantuan Basnas seperti itu. Terima kasih untuk Pak Rustam di Belinyu sudah berbagi informasi bersama kami. Dan untuk pendengar juga yang lain silakan, boleh ya, mungkin ada informasi berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Kalau kemarin mungkin belum dilaksanakan karena melihat kondisi cuaca juga kemarin sempat agak-agak mendung ya. Tapi ternyata ada beberapa masjid yang sudah menuntaskan penyembelihan hewan kurbannya dan sudah terdistribusi ke masyarakat ya. Nah, ini tadi informasi dari Pak Rustam dari Basnas, hari ini akan dilakukan penyembelihan. Dan juga dari reporter kami Bung Bustomi Ahmad, hari ini juga PMK Bangka melaksanakan pemotongan sapi kurban ya, tepatnya di Gedung Graha Maras Kantor Bupati Bangka. Baik, untuk yang lainnya juga saya tunggu masih informasi-informasi lain mungkin berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban ini untuk di wilayah Belitung, Belitung Timur. Kalau ada di antara masyarakatnya sempat bergabung juga di kesempatan kali ini, boleh silakan disampaikan saja informasinya. Saya ke pendengar lagi, ada pendengar kita di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Ya, terputus, dicoba lagi untuk pendengar yang tadi sempat mengirimkan sinyal telepon ke kita ya. Silakan saja nih, mungkin ada informasi tambahan yang hendak Anda sampaikan, silakan saja ya. Anda bisa sampaikan berkaitan dengan hal apa saja yang hendak Anda informasikan ya kepada kita. Oh, Pak Haji Herham. Pak Haji Herham, selamat pagi Pak Haji. Mungkin ada informasi Pak Haji berkaitan seperti apa nih pemotongan hewan kurban di Batu Rusa. Tadi sinyalnya sudah sempat masuk ya, ternyata terputus. Kita coba dulu ke pendengar. Halo, selamat pagi Pak Jerham.
4: Selamat pagi Mbak Novi.
0: Baik, selamat pagi Pak. Oke, silakan.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca juga cerah Pak.
4: Alhamdulillah nih Mbak Novi ya.
0: Baik, Pak Haji gimana ya nih penyembelihan hewan kurban di Batu Rusa Pak?
4: Alhamdulillah Mbak Novi, untuk seluruh Batu Rusa sampai ke beberapa RT seluruhnya sudah selesai kita laksanakan Mbak Novi kemarin.
0: Ya.
4: Khususnya di masjid besar, Masjid Baitur Rahman, itu ada 4 sapi yang kita potong. Di Masjid Nurul Hidayah Kalibening ada 6.
0: Baik.
4: Total seluruh desa Batu Rusa ini, kalau tidak salah laporan kemarin, sekitar 24 ekor sapi ini Mbak Novi.
0: Wah, luar biasa ya. Baik, berarti ya, ada peningkatan kah Pak?
4: Penurunan Mbak Novi.
0: Oh, penurunan. Biasanya lebih dari 20 ya Pak ya?
4: Iya, iya.
0: Baik,
4: jadi
0: baik.
4: Kami dari panitia mewakili masyarakat pertama, terima kasihlah kepada Pak Camat karena baik kemarin kami menggunakan halaman di depan kantor camat penyembelihannya nih Mbak Novi.
0: Baik.
4: Jadi seluruh sampai ba'da asar, seluruh masyarakat ya insya Allah mudah-mudahan tercover seluruhnya udah didistribusikan ke yang berhak menerimanya ini Mbak Novi.
0: Baik, baik.
4: Nah, ini mungkin harapan kami mudah-mudahan ke depan perekonomian kita lebih baik sehingga antusias masyarakat untuk berkurban lebih banyak lagi Mbak Novi ya.
0: Baik,
4: alhamdulillah.
0: Baik.
4: Kami juga dapat berita untuk di dusun kami yang di arah Serandang atau Peruang dapat satu bantuan dari Basnas kalau
0: nggak
4: salah.
0: Oh, dari Basnas. Basnas provinsi apa ya, kabupaten Pak?
4: Kabupaten Mbak Novi.
0: Basnas Pak kabupaten. Baik.
4: Kita diserahkan ke arah dusun kita yang di Peruang ke arah SMU Merawang ke sana ini Mbak Novi.
0: Baik.
4: Jadi iya, seluruh untuk di Batu Rusa udah kita sembelih semuanya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Rata-rata kita hampir kelar di pukul 4:30 sekalian pembersihan lokasinya Mbak Novi.
0: Baik, luar biasa ini ya.
4: Ini mungkin Mbak Novi.
0: Baik, terima kasih Pak Jerham.
4: Siap Mbak Novi, mudah-mudahan nanti ketemu lagi di lain acara dan agenda yang lainnya Mbak Novi.
0: Siap, siap. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Erham ya, sudah bergabung bersama kita berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan nanti saya akan lanjut ya dengan menerima telepon dari pendengar kita. Mungkin ada informasi juga dari tempat Anda seputar mengenai pemotongan hewan kurban. Dan kali ini pendengar, saya akan update lagi informasi kita pagi hari ini. Dan kali ini kami akan coba ya tersambung bersama dengan reporter kami, ada rekan Hanin yang akan melaporkan ya. Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan pendengar. Ya, ini mengenai Masjid Al-Istiqomah Petaling yang menyembelih 20 ekor hewan kurban pada hari kedua Idul Adha, pendengar. Baik, kami masih mencoba bisa tersambung bersama dengan reporter kami Hanin ya, yang saat ini posisi sedang berada di Petaling ya, yang akan berbagi informasi bersama kita mengenai Masjid Al-Istiqomah Petaling yang menyembelih 20 ekor hewan kurban pada hari kedua Idul Adha. Baik, rekan Hanin, silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar RSNya lihat, saat ini saya sedang berada di rumah potong hewan Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Dan dapat saya sampaikan bahwa hari ini Kamis 28 Mei 2026, Masjid Al-Istiqomah Petaling melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Istiqomah Hasanuddin mengatakan, pada pelaksanaan kurban tahun ini, panitia menyembelih sebanyak 20 ekor hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Hewan kurban tersebut juga berasal dari masyarakat Desa Petaling dan Desa Petaling Banjar. Ia juga mengatakan proses penyembelihan melibatkan panitia serta masyarakat yang turut bergotong royong sejak pagi hari. Selain sebagai ibadah, kegiatan kurban juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan semangat berbagi antar warga. Sementara itu, Kepala Desa Petaling mengatakan antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini masih cukup tinggi. Menurut Supandi, tradisi kurban di desa menjadi bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan masyarakat yang terus terjaga setiap tahunnya. Ia juga berharap semangat gotong royong dan nilai berbagi melalui momentum Idul Adha ini dapat terus dipertahankan di tengah masyarakat. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
0: Iya, baik pendengar, itu tadi sudah kita dengarkan laporan dari reporter kami Hanin yang saat ini sedang berada di Petaling ya. Tadi sudah kita dengarkan laporannya mengenai Masjid Al-Istiqomah Petaling yang menyembelih 20 ekor hewan kurban pada hari kedua Idul Adha, pendengar. Terima kasih rekan Hanin, dan tentunya kami masih tunggu mobile selanjutnya atau juga nanti bisa update kembali informasi selanjutnya ya melalui Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baik pendengar, di manapun saat ini Anda berada, kita masih lanjutkan kembali untuk pendengar kami yang saat sekarang masih memantau acara kita di sesi opini publik hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kami juga masih akan lanjut nanti dengan informasi-informasi lain. Nah, kali ini pendengar, kita beralih dulu ke informasi berikutnya. DLH Bangka yang sudah mulai ya menurunkan petugas sampah dari malam Hari Raya Idul Adha, pendengar. Jadi ini informasinya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka melakukan persiapan sekaligus juga melaksanakan ya pekerjaan mereka untuk mengatasi potensi meningkatnya volume sampah. Dan ketika Hari Raya Idul Adha kemarin hingga hari ini, jadi ada semacam peningkatan juga aktivitas di dapur rumah warga yang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah. Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boyanra, bahwa petugas kebersihan yang ditugaskan untuk mengangkut sampah itu sudah dimulai sejak malam Lebaran ya Idul Adha, ketika periode libur Idul Adha ini, pendengar. Dan tentunya Boyandra juga mengajak masyarakat ya untuk meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan agar penanganan sampah di Kabupaten Bangka ini dapat dilakukan secara optimal ya. Sementara itu, salah seorang dari pendengar kita Pak Salasito juga pernah menanggapi bahwa untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah tentunya juga diperlukan kesadaran dan juga perubahan sikap, perubahan mental kita sehingga kebiasaan membuang sampah sembarangan, nah ke depan itu bisa ditinggalkan pendengar. Baik, itu ya, jadi sekali lagi DLH sudah siap tempur ini sejak malam lebaran sampai dengan hari H saat sekarang ini pendengar ya, untuk mengatasi atau menanggulangi masalah persampahan yang ada di Kabupaten Bangka. Baik, itu pendengar, dan ya terima kasih juga nih untuk Pak Subhan, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka kita yang sudah jadi memberikan informasi bahwa fungsi pengawasan di bidang pertanian itu jadi ranahnya Komisi 2 pendengar. Jadi kalaupun hari ini kita belum bisa berkomunikasi langsung bersama dengan narasumber yang rencananya akan kita hubungi, mungkin karena masih momen lebaran, masih momen Idul Adha ya, mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lain jadi belum bisa silaturahmi lewat acara opini publik kita hari ini. Ya next, mudah-mudahan di hari berikutnya bisa kita teruskan ya dari suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat kita. Khususnya Pak Engkus tadi yang sudah menyampaikan informasinya terkait distribusi pupuk subsidi produk lokal itu sudah lama nggak ditemui, udah 3 bulanan ya. Dan kalaupun di gudang-gudang distributor juga lebih menyodorkan ke produk-produk pupuk luar ya. Dan harganya itu kalau produk pupuk luar juga fantastis. Dan harapannya juga kalau ada, kalaupun memang dijual dengan sistem pupuk yang mono seperti urea, KCL, super fosfat, itu tidak ada seperti yang gabungan seperti pupuk-pupuk yang dijual pada umumnya ya, sudah ada gabungan. Baik, terima kasih ini suara dari masyarakat juga. Pak Zadin sudah bergabung bersama kami yang tadi juga sudah menanggapi terkait fee dari informasi yang sudah kami sampaikan mengenai Polres Bangka Tengah yang mengungkap praktek penjualan pasir timah sistem fee. Tapi yang lebih kita soroti adalah ini adalah aktivitas pengangkutan hasil tambang ilegal ya, yang dituliskan oleh media ini adalah laporan dari masyarakat ya, itu yang berhasil diungkap ya dari kasus aktivitas pengangkutan hasil tambang ilegal di kawasan Kolong Batang Raya Desa Lubuk Besar pendengar. Kemudian juga ada Pak Irwan, ada Pak Rustam juga yang tadi sudah bergabung menyampaikan proses penyembelihan hewan kurban yang disalurkan oleh Basnas Kabupaten Bangka. Kemudian Pak Haji Arham juga tadi sudah menyampaikan terkait pemotongan hewan kurban yang sudah dilaksanakan sejak kemarin ya. Sementara tadi ada pendengar kita dari Desa Z, ada Bung Hermanto juga sudah menyampaikan ke kita juga terkait penyembelihan hewan kurban di Desa Z pendengar yang sudah dilaksanakan juga ya. Jadi kalau dari Desa Z tadi ada 22 ekor sapi dan kambing itu ada 20 ekor ya. Dan tadi juga dari Petaling lumayan banyak juga ya, dari Masjid Al Istiqomah Petaling itu ada 20 ekor hewan kurban yang akan disembelih hari ini pendengar. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berbagi informasi bersama kami walaupun hari ini kita belum bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber yang berkompeten ya, kita maklumi juga karena hari ini juga masih dalam suasana momen Idul Adha pendengar. Dan kalau Anda dengarkan tadi juga laporan dari reporter kami bahwa di Geria Maras juga di lokasi kantor Bupati Bangka sedang dilakukan pemotongan hewan kurban ya. Jadi mungkin semua sedang berfokus di sana juga kegiatannya karena hari ini mulai dilaksanakan ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi esok ya, masih dalam acara opini publik bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kami bersama 96,4 MHz. Yeah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar untuk cek fakta pagi hari ini edisi 28 Mei 2026, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan, pendengar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google untuk menampilkan atau memasukkan kata kunci, Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul, "Akui MBG banyak masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tidak bertanggung jawab." Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Dan adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan pendengar kali ini kita akan perbaharui dulu informasi untuk Anda, dan kali ini ahli mengingatkan masyarakat cermat ya membaca label makanan kaleng. Pendengar, ahli teknologi pangan Applied Science Foundation Daisy Rawan mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Jadi menurutnya kandungan gula, garam, lemak dan juga natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Pendengar, Daisy menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab dari kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Pendengar, dan ia menegaskan makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku ya. Dan Desi juga menilai pengalengan membantu menjaga kualitas pangan segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin atau pengawet tambahan dapat dikurangi. Menurut Desi, produk sarden kalengan misalnya memiliki manfaat gizi karena duri ikan menjadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Dirinya menyebut kandungan kalsium pada tulang dan duri ikan bermanfaat bagi lansia yang jarang mengkonsumsi susu harian. Nah, meski demikian, Desi mengingatkan masyarakat tetap ya membatasi konsumsi makanan kaleng agar asupan natrium keharian itu tidak berlebihan bagi kesehatan. Dirinya mengatakan bahwa kadar sodium tinggi itu beresiko meningkatkan hipertensi, terutama apabila dikombinasikan bersama dengan berbagai makanan instan lainnya sehari-hari. Sebelumnya, pendengar, perdebatan mengenai makanan kaleng ramai diperbincangkan oleh warganet setelah dikaitkan dengan kategori ultra processed food atau UPF ya. Jadi sebagian masyarakat menganggap seluruh makanan kaleng tidak lagi termasuk real food meskipun pengolahannya diatur ketat oleh pemerintah. Tapi faktanya produk makanan kaleng tetap melewati pengawasan keamanan pangan sehingga risiko kesehatannya relatif dapat dikendalikan dengan baik. Namun para ahli mengingatkan masyarakat tetap memperhatikan kondisi kemasan serta kandungan gizinya sebelum mengkonsumsi produk tersebut. Nah, itu pendengar ya. Jadi sekali lagi dari ahli mengingatkan kita semua selaku masyarakat untuk cermat membaca label dari makanan kaleng, pendengar.

Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baik, peringat Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, kita lanjut lagi dengan informasi dan satu lagu yang baru saja berlalu, Iqbal Ramadan dengan Cinta Tak Sempurna, Cinta Luka Sempurna, peringat yang saya hadirkan juga ya. Dan berikut peringat saya akan hadir

27 pendengar. Hal ini dikonfirmasi oleh produsen pesawat Airbus, pesawat A350 pertama yang sebelumnya dijadwalkan dikirim pada akhir 2026 akan mengalami delay hingga paruh pertama 2027. Ya, ada 5 pesawat yang sedang dinantikan oleh Qantas maskapai yang diharapkan bisa menerima kelimanya hingga November tahun depan pendengar. Ya, disampaikan soal keterlambatan juru bicara ini masalah rantai pasokan yang menjadi penyebab utama. Adapun pesawat ini nantinya akan dipakai Qantas untuk melayani penerbangan Sydney-London dan juga Sydney-New York, pendengar. Jika sudah beroperasi, kedua rute ini akan menjadi penerbangan terpanjang di dunia, pendengar. Rute Sydney-London juga mencapai jarak sekitar 17.000 km dengan durasi penerbangan selama 22 jam, pendengar. Jadi proyek Sunrise sendiri merupakan ambisi Qantas untuk menghubungkan Australia dengan sejumlah kota besar dunia tanpa perlu transit. Jadi rencana ini sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Namun peluncurannya sempat tertunda karena berbagai tantangan teknis, termasuk pengembangan pesawat yang mampu menempuh jarak sangat jauh seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap industri penerbangan. Meski pengiriman pesawat pertama ditunda, Qantas menyatakan penundaan ini tidak akan mempengaruhi pengiriman pesawat sebelumnya, pendengar. Pesawat Airbus A350 pertama yang akan dikirim saat ini sedang berada di bengkel pengecatan di Toulouse, Prancis. Adapun penerbangan uji coba akan dimulai dalam beberapa minggu, pendengar. Nah, kali ini kita akan coba hadirkan mengenal A350, pesawat yang akan terbang 22 jam non-stop, pendengar. Jadi Qantas sudah memesan 12 pesawat A350 1000 ULR sejak Mei 2022. Jadi pesawat ini dirancang khusus memiliki tangki bahan bakar tambahan hingga 20.000 liter di bagian belakang tengah. Dengan tambahan tangki ini, pesawat bisa melakukan penerbangan sejauh 18.500 km, pendengar. Jadi jarak ini cukup untuk melakukan perjalanan langsung dari Sydney ke London, pendengar. Proyek Sunrise ini memungkinkan penumpang untuk hemat hingga 4 jam waktu perjalanan karena tidak perlu transit, pendengar. Jadi selama ini perjalanan dari Australia ke Inggris biasanya memerlukan satu kali penghentian, misalnya di Singapura atau ke Dubai, Doha atau Perth. Namun hanya saja penumpang harus betah menunggu selama 22 jam di atas pesawat sebelum tiba ke tujuan. Namun penumpang tidak perlu khawatir. Mengutip dari Daily Mail, Qantas menyebut akan menghadirkan area khusus di dalam kabin untuk peregangan, minum, dan juga bergerak ringan. Fitur seperti pencahayaan kabin, pengaturan waktu makan, hingga desain kursi juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi jet lag, pendengar. Dengan pesawat yang mampu menempuh jarak jauh tanpa transit, pengalaman terbang dari Australia ke berbagai kota besar dunia akan berubah secara signifikan, terutama bagi para penumpang, pendengar. Nah, itu ya informasi yang baru saja dirilis, pendengar, oleh CNN Indonesia terkait pesawat yang akan dilakukan penerbangan 22 jam delay hingga 2027, pendengar. Jadi ini luar biasa ya, perjalanan memang benar-benar panjang tanpa transit, pendengar, selama 22 jam full, pendengar. Dan ini dilakukan ya, inovasi yang berkembang yang nantinya akan mempercepat penerbangan antar benua ya. Jadi ini adalah proyek ambisius yang sedang dinantikan oleh banyak orang yang akan dilakukan oleh proyek Sunrise milik Qantas. Ini sebuah maskapai nasional milik Australia, pendengar. Baik, nanti kita lanjut lagi masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Saat ini pukul 9 lewat 24 menit. Sungaliat tadi sempat disaput mendung tapi agak sedikit diwarnai juga ya dengan cerahnya cahaya matahari, jadi agak sedikit bergeser saputan mendung tadi dan kembali Sungaliat nampak cerah, pendengar. Dan mudah-mudahan cuaca cerah ini akan terus berlanjut, pendengar, sampai sepanjang hari ini. Tentunya tetap kita waspadai juga ya, kadang-kadang kondisi tidak bisa kita prediksi dan kadang-kadang dengan cepat cuaca akan berubah, pendengar. Baik, kita nikmati dulu pilihan lagu yang saya hadirkan. Kali ini ada Blue dengan satu lagunya One Love.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Baik, beringat untuk Anda yang ngefans dengan Kahitna ya, satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan lanjut lagi dengan informasi lainnya. Kali ini saya akan hadirkan informasi yang mungkin jadi referensi Anda juga ya, apalagi kita libur cukup panjang pendengar untuk ASN atau juga untuk karyawan swasta, pelajar dan lain sebagainya itu libur cukup panjang. Jadi per tanggal 2 Juni nanti kita baru masuk ya. Nah, itu tadi ada beberapa pilihan yang mungkin bisa direkomendasikan ya untuk pendengar, terutama yang pengen jalan-jalan ya atau pengen pelesiran ngajak keluarga, rekan-rekan Anda atau yang lainnya ya, di samping mungkin ada yang sedang mudik ya. Kalau yang sedang mudik kita mungkin sudah punya plot mau jalan-jalan kemana. Tapi untuk yang pengen coba cari-cari referensi untuk destinasi wisata, ini salah satunya ada informasi sekarang ini tren wisata orang itu sudah mulai bergeser pendengar. Kalau dulu biasanya carinya pantai, kemudian tempat-tempat hiburan yang mungkin viral begitu ya. Tapi kalau sekarang ini tren sedikit bergeser pendengar. Jadi bukan ke pantai lagi. Sekarang ini turis itu sedang berburu langit yang gelap. Kok bisa? Kenapa seperti itu? Apa yang dicari ya di langit yang gelap? Nah, pendengar, ternyata tren perjalanan global khususnya itu bergeser secara signifikan di tahun 2026 ini. Itu ditandai dengan lonjakan popularitas astrotourism, pendengar. Astrotourism itu atau wisata astronomi, pendengar. Jadi aktivitas yang dulu dianggap hobi kelas atas ini kini jadi tren liburan utama, pendengar. Jadi kalau pengen lihat yang unik-unik, nah misalnya dilaksanakan atau kita coba dengan melihat destinasi wisata di malam hari ya. Dan salah satunya adalah wisata astronomi atau melihat bintang seperti itu. Nah, berdasarkan data yang diberitakan dari Far Out Magazine pada Senin 25 Mei 2026 lalu, pencarian kata kunci destinasi langit gelap itu meningkat 40% antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ini, pendengar. Jadi pemicu utamanya itu adalah hilangnya langit malam yang bersih bagi sebagian besar penduduk bumi akibat dari penetrasi lampu buatan yang tumbuh 9,6% per tahunnya. Jadi saat ini lebih dari 80% populasi dunia itu hidup di bawah populasi cahaya, pendengar. Kalau di Eropa saja itu hanya sekitar 15% warga yang bisa melihat galaksi Bima Sakti dari rumah mereka, sementara kalau di Amerika Serikat itu angkanya berkisar sekitar 20% ya. Sehingga alih-alih memadati pantai atau museum di kota besar, jadi pelancong modern itu mereka berbondong-bondong memburu kawasan dengan langit yang tergelap di berbagai penjuru bumi demi menyaksikan keindahan bintang-bintang. Jadi destinasi wisata astronomi ini tersebar di kawasan gurun seperti di Chile, pendengar, sampai ke perkampungan terpencil di kawasan Afrika. Jadi kawasan seperti ini wajib memenuhi dua syarat mutlak, yang ini langit yang cerah dan tingkat populasi cahaya yang semakin rendah, pendengar. Dan karakteristik ini biasanya ditemukan pada wilayah dengan dataran tinggi atau beriklim kering untuk memastikan pandangan ke angkasa itu tidak terganggu. Contohnya Gurun Atacama di Chile itu menjadi salah satu lokasi terbaik dunia karena kombinasi ketinggian dan kelembapannya yang minim. Jadi ini bersanding juga dengan Gurun Nanmit di Namibia dan juga Wadi Rum di Yordania yang kini mulai dipadati oleh penginapan-penginapan mewah, pendengar. Jadi selain gurun, gunung berapi mati seperti Mauna Kea di Hawaii serta pulau-pulau kecil berpenduduk jarang juga menjadi incaran. Dan Maladewa dengan cagar langit gelap Auroki Markenzinya di Selandia Baru bahkan telah menjadi standar emas industri ini. Selandia Baru juga menerapkan pembatasan lampu yang ketat ya sejak dekade tahun 1980-an. Jadi menjadikannya situs krusial bagi wisatawan, kemudian ilmuwan sampai dengan suku lokal Maorinya. Bahkan di negara padat polusi cahaya seperti Inggris ya dan juga Amerika Serikat, kawasan lindung seperti Brecon Beacon dan juga Taman Nasional Utah itu tetap mampu menarik minat pecinta langit malam ya. Jadi nilai pasar wisata ini tercatat menembus angka sekitar $1 miliar Amerika Serikat, pendengar, pada tahun 2025 lalu, dan ini diproyeksikan melonjak hingga 3 kali lipat dalam 7 tahun ke depan, pendengar. Jadi maraknya wisata yang
jadi tren pemulihan kesehatan mental ini serta detox digital dari hiruk pikuk gawai. Dan ironisnya, platform visual seperti Instagram justru menjadi motor utama yang mempopulerkan keindahan astrofotografi di ke masyarakat luas pastinya, pendengar. Jadi kalau berpijak pada pariwisata berbasis pengalaman, kesempatan menyaksikan gerhana matahari atau gugusan bintang telah bergeser menjadi pencapaian hidup yang prestisius bagi banyak orang, pendengar. Jadi fenomena ini sekaligus menjadi refleksi kerinduan manusia modern ya untuk terhubung kembali dengan alam murni seperti yang disaksikan oleh para leluhur di masa tempo dulu. Namun popularitas wisata yang meroket ini membawa ancaman juga, pendengar. Jadi lonjakan jumlah turis ini tentunya beresiko memicu pembangunan infrastruktur baru yang justru berpotensi merusak kegelapan langit malam di lokasi-lokasi terpencil. Nah, untuk menjaga keseimbangan yang sensitif ini, sejumlah otoritas wisata di berbagai negara mulai menerapkan regulasi ketat dan membatasi kuota kunjungan harian. Yang pada akhirnya, meski astrotourism inilah sebagai respon atas kerusakan langit perkotaan, tapi tren ini juga diharapkan mampu menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan tempat-tempat tersisa yang masih memiliki langit malam yang sempurna, pendengar. Nah, mendengarkan informasi ini, adakah ide untuk pengelola pariwisata di Provinsi Bangka Belitung? Jadi ini adalah sebuah informasi ya yang mungkin bisa menjadi sumber inovasi yang mungkin bisa Anda lakukan. Jadi kalau sekarang ini ya turis itu lebih suka ke tempat-tempat yang bisa membuat mereka bisa sedikit menghibur hati sehingga ada kepuasan diri ya, apalagi menyaksikan wisata astronomi dengan sekedar melihat mungkin bintang-bintang galaksi Bima Sakti di angkasa dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi sumber inspirasi ya buat para pelaku pariwisata di Provinsi Bangka Belitung. Baik pendengar, nanti saya akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Kali ini ada slang yang akan saya hadirkan. Ini lagunya, biasanya slang itu agak nuansa-nuansa kritik sosial ya. Kali ini saya hadirkan dulu, kemudian nanti ada pilihan lagu Salma Salsabil juga saya hadirkan buat mungkin sebagian dari pendengar kita ada yang mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat, atau juga sebagian ada yang sekarang ini jadi panitia kurban ya, untuk melanjutkan pemotongan hewan kurban yang kemarin belum selesai, hari ini dilanjutkan kembali. Kita dengarkan kali ini dan dengarkan Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, ada satu lagu dari Ekan ya, dengan satu lagunya yang baru saja kita dengarkan, Like Now, Na Na Na. Dan tentunya pendengar, saya juga masih akan hadirkan satu informasi di penghujung sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita. Dari Jakarta, pendengar, pelaku pembunuhan siswi SD di Makassar diketahui sempat membuat kecop ya kepolisian. Pelaku sempat berupaya mengecoh polisi dengan cara berpura-pura membuat keributan di dekat lokasi kejadian, pendengar. Dan disampaikan oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Kamis 28 Mei 2026, ia mengatakan bahwa aksi nekat pelaku IK ini dilakukan saat polisi tengah sibuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan ia menyebut pelaku sengaja memicu kegaduhan demi mengalihkan fokus aparat, namun akibat tindakan berbahayanya mengancam keselamatan warga, pelaku justru langsung diringkus oleh polisi. Sebelumnya, pendengar, siswi SD berinisial NU 12 tahun yang ditemukan tewas dalam rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi mengungkap pelaku pembunuhan korban merupakan tetangga korban yang berinisial IK 19 tahun. Sementara itu, ayah korban Sarifuddin menceritakan kesedihannya saat anaknya tidak ditemui di rumah bersama keluarga dan warga. Dirinya mencari korban sejak sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah bersama warga yang melewati rumah kosong tempat korban berada. Namun tidak ada yang menyangka anak itu berada dalam bangunan gelap, pendengar. Dan seketika pencarian yang berlangsung selama seharian itu membuahkan hasil. Warga langsung geger. Polisi datang memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Nah itu, pendengar, informasi terkait pelaku pembunuhan siswi SD di Makassar sempat kecoh polisi di lokasi TKP, pendengar. Dan tentunya pendengar sekaligus juga, informasi ini adalah informasi terakhir yang saya hadirkan di kesempatan pagi hari ini untuk edisi 28 Mei 2026. Saat lagi saya pamit undur dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan ya, yang akan menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dengarkan terus Pro 1 Herari Sungaliat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran Bangka Belitung Siang bersama saya Taufan Halibero. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan program, informasi dan juga musik, lagu untuk Anda, untuk menemani Anda siang hari ini sampai dengan nanti berakhir di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada Bangka Belitung Siang, akan kami bacakan satu pilihan informasi dari dunia olahraga. Pantai Gading kembali ke Piala Dunia bawa permainan bertahan yang solid. Côte d'Ivoire atau Pantai Gading bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brazil, Les Elephants hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika CAF 2024 ini siap untuk kampanye keempat kalinya di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Pantai Gading yang diarahkan pelatih Emers Faye melaju mulus di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Ahmad Diallo dan kawan-kawan tampil sebagai juara grup tak terkalahkan tanpa kebobolan 1 gol pun dalam 10 pertandingan. Sebelum bertolak menyeberangi Atlantik, Faye dan para pemainnya berharap terus mematangkan ketangguhan pertahanan sekaligus mempertahankan mahkota kontinental mereka pada Piala Afrika mendatang di Maroko. Skuad Pantai Gading mengamankan Piala Dunia 2026 usai menundukkan Kenya 3-0 pada putaran terakhir pertandingan kualifikasi pendahuluan Afrika. Setelah berjuang hingga akhir melawan Gabon, tim asuhan Faye memuncaki grup F dengan tanpa sekalipun kebobolan. Maestro di lini tengah Rennes, Seko Fofana, menutup kualifikasi sebagai pencetak gol terbanyak tim dengan 3 gol. Sementara Simon Adingra, Yann Diomande, Evan Guisat, Sebastian Haller, Frank Kessié, Karim Konate, Ibrahim Sangahe, dan Hamed Traore masing-masing mencetak 2 gol. Dan berikut itulah informasi mengenai Pantai Gading yang kembali ke Piala Dunia dan membawa permainan bertahan yang solid.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan di pukul 10:33 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Crystal Palace raih gelar juara Liga Konferensi Eropa. Crystal Palace menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa UEFA 2026 setelah menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Red Bull Arena Leipzig Kamis 27 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip laman Sky Sports, gol kemenangan Crystal Palace dicetak oleh Jean-Philippe Mateta pada babak kedua setelah memanfaatkan bola muntah di depan gawang Rayo Vallecano. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Rayo Vallecano beberapa kali memberikan tekanan, namun lini pertahanan Crystal Palace tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Striker Jean-Philippe Mateta mengatakan dirinya sangat bangga bisa membawa Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub. Dengan hasil ini, Crystal Palace berhasil meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub, sekaligus menutup musim dengan catatan bersejarah di kompetisi antar klub Eropa. Sementara itu, Rayo Vallecano harus puas menjadi runner-up. Meski demikian, ia tercatat tampil cukup solid sepanjang turnamen.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Row 1. Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami dengan Hal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, karena akan ada banyak informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Om te winnen. Maar ik weet best
2: ja,
1: wel.
2: Kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
1: Dat is nog ver weg.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan. Terus juga shot-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Abil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda. Untuk menemani kita menunggu atau menantikan kumandang azan zuhur yang insya Allah pada siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
2: لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمجد

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Bangka Belitung Siang. Dan selanjutnya pendengar, sembari menantikan azan zuhur, kami akan hadirkan satu pilihan informasi kembali yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Cegah pencemaran lingkungan, penanganan limbah kurban harus ditangani khusus. Pakar Institut Pertanian Bogor, Salundik, mengingatkan limbah kurban harus ditangani secara khusus berdasarkan jenis dan lokasi pengelolaannya. Penanganan yang tepat dinilai penting untuk mencegah pencemaran lingkungan serta risiko gangguan kesehatan masyarakat. Menurutnya, limbah kurban terbagi menjadi dua kategori utama, yakni limbah di area penjualan dan area penyembelihan hewan. Masing-masing jenis limbah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan metode penanganan yang berbeda pula. Salundik mengatakan limbah di lokasi penjualan umumnya berupa kotoran dan sisa pakan hijauan. Karena ternak dikumpulkan dalam jumlah besar sekitar 20 hari sebelum Idul Adha, akumulasinya menjadi sangat masif, kata Salundik dalam keterangan tertulis Selasa 26 Mei 2026. Ia menjelaskan limbah di area penjualan umumnya berasal dari feses ternak dan sisa pakan hijauan selama masa penampungan hewan. Sebagai gambaran, 50 ekor sapi dapat menghasilkan hingga 20 ton limbah selama masa penjualan berlangsung. Salundik mendorong masyarakat memanfaatkan limbah organik dari area penjualan untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, feses ternak dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik seperti kompos maupun vermikompos. Namun demikian, ia mengakui pengelolaan limbah di area penyembelihan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan lahan, jumlah ternak yang tidak pasti, serta lokasi penyembelihan yang tersebar. Karena itu, Salundik menilai pengelolaan limbah kurban memerlukan pendekatan yang lebih terencana dan terkoordinasi. Menurutnya, pengelolaan yang tepat dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendorong atau mendukung praktik ekonomi sirkular berkelanjutan. Dan pendengar, sesaat lagi masih akan kami hadirkan pilihan lagu religi sampai dengan nanti azan zuhur yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.

Mukmin ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu lagu dari Yura Yunita dengan judul Tenang tadi telah membuka kebersamaan kita dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat siang hari ini. Dan pendengar, sedikit kami berikan informasi, Yura Yunita memiliki nama Yunita Rahman atau yang lebih dikenal dengan Yura Yunita, lahir 9 Juni 1991, adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu Indonesia berdarah Sunda. Dan Yura Yunita ini lahir dalam keluarga yang mencintai dunia musik, ya pendengar. Sejak kecil ia memiliki hobi bermain piano dan menyanyi. Dan Yura ini merupakan alumni dari Fakultas Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung. Dan dalam perjalanan karirnya ya, Yura Yunita ini sudah mengeluarkan berbagai lagu dan juga album, ya pendengar, ada album Yura pada 2014, kemudian album Rakit pada 2018, dan album Tutur Batin pada 2021. Dan lagunya ini juga sudah mengisi beberapa film, salah satunya film Petualangan Serina 2, ya pendengar. Dan langsung saja kami putarkan kembali lagu Yura Yunita, pendengar, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kita akan mengecek pertama darah, kemudian isi jeroan, isi perut. Kita lihat hatinya.
2: Ya, ada 9. Tapi yang disampaikan kemarin kan 9. Mudah-mudahan selesai satu hari ini kan. Ya, dari mitra semuanya.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung turunkan 2 dokter hewan untuk periksa kesehatan sapi bantuan Presiden. Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan penyembelihan hewan kurban sapi di halaman Gedung Geraha Maras, kantor Bupati Bangka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini 28 Mei 2026 bersama saya, Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung turunkan dua dokter hewan untuk periksa kesehatan sapi bantuan Presiden. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Kita akan mengecek pertama darah, kemudian isi jeroan, isi perut. Kita lihat hatinya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Belitung menerjunkan dua dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan pada proses penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden yang berlangsung di halaman kantor Bupati pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh bagian hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Pelaksana tugas Kepala DKPP Belitung Hamzah mengatakan pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara ketat mulai dari sebelum hingga setelah penyembelihan. Menurut Hamzah, dua dokter hewan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah organ vital sapi, mulai dari darah, hati, paru-paru hingga isi perut. Pemeriksaan itu bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
1: Dokter hewan kita diturunkan semuanya dua orang.
3: Apa aja yang dicek, Pak?
1: Kita akan mengecek pertama darah, kemudian isi jeroan, isi perut. Kita lihat hatinya, apakah ada cacing atau tidak. Lihat paru-parunya bersih atau tidak dari bintik-bintik bercak putih penyakit. Dia itu bercak putih penyakit atau bercak putih dari saluran pernapasan. Begitu itu penyakit, langsung kita teliti lebih lanjut berbahaya atau tidak bagi manusia. Karena beberapa penyakit hewan itu tidak berbahaya bagi manusia dan bisa layak konsumsi. Tapi
2: ia menjelaskan salah satu faktor pemeriksaan berada pada organ paru-paru yang kerap menjadi indikator adanya gangguan kesehatan pada hewan ternak. Tim dokter hewan memastikan setiap temuan diperiksa secara detail sebelum dagingnya dinyatakan layak dibagikan. Hamzah menegaskan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kondisi sapi bantuan Presiden dalam keadaan sehat, bahkan sebelum disembelih. Hewan kurban itu dipantau secara rutin oleh petugas DKPP. Sapi bantuan Presiden yang dipotong di Belitung memiliki bobot 600 kg. Sapi bantuan Presiden yang dipotong di Belitung memiliki bobot 860 kg dan berasal dari peternakan lokal Mahmudi, warga Jalan Kenanga, Pal 1, Tanjung Pandan. Bobot itu melampaui syarat minimal sapi kurban Presiden yang ditetapkan sebesar 800 kg. Setelah proses penyembelihan dan pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan, daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat melalui masjid dan musola di sekitar kawasan kantor Bupati Belitung yang dikoordinasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan penyembelihan hewan kurban sapi di halaman Gedung Geraha Maras kantor Bupati Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Distribusi ini untuk keluarga besar Pemda.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan penyembelihan hewan kurban sapi di momen Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di halaman Gedung Geraha Maras kantor Bupati Bangka. PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, penyembelihan sapi kurban sebanyak 9 ekor ini dilakukan langsung para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Bangka.
4: Ya, ada 9. Tapi yang disampaikan kemarin kan 9. Mudah-mudahan selesai satu hari ini kan. Ya, dari mitra semuanya. Mitra pemerintah, ya. Ada dari keluarga besar Pak Bupati 1 ekor.
5: Asep menjelaskan dari 9 ekor sapi kurban ini diprediksi menghasilkan lebih kurang 800 kg daging yang akan disalurkan kepada keluarga besar pegawai di lingkup Pemkab Bangka. Menurutnya daging kurban tidak dibagikan ke masyarakat karena sudah banyak yang mendapat dari masjid, sehingga khusus hari ini hanya dibagikan kepada para pegawai. Ia menyampaikan hingga saat ini penerima daging kurban yang terdata di pihaknya dari semua OPD yang ada di Kabupaten Bangka sebanyak 880 orang. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Minang, Kabupaten Bangka menyembelih 4 ekor sapi di hari kedua Idul Adha. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Kami biasanya tradisi setiap orang Minang ada di Bangka ini per kecamatan itu hadir hari ini.
3: Ikatan Keluarga Minang IKM Kabupaten Bangka melakukan penyembelihan 4 ekor sapi kurban di Surau Al-Muslimin, Kelurahan Surya Timur, Sungai Liat. Ketua Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Bangka, Boyandra, mengungkapkan keluarga Minang di Kabupaten Bangka yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang sudah jauh-jauh hari menyiapkan Idul Adha. Pada tahun ini, sapi kurban yang dipotong sebanyak 4 ekor, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2 ekor sapi.
6: Setiap tahun memang mengadakan pemotongan sapi, dan alhamdulillah pada tahun ini ada peningkatan, ada 4 ya. Nah, kami biasanya tradisi setiap orang Minang ada di Bangka ini per kecamatan itu hadir hari ini. Setelah sapi itu kita potong-potong, maka kita izin kepada peserta untuk memasaknya dan makan bersama-sama, alhamdulillah.
3: Selain untuk menunaikan ibadah kurban, Idul Adha juga menjadi momen untuk bersilaturahmi sesama orang Minang yang ada di perantauan, karena dihadiri ratusan orang Minang yang ada di Kabupaten Bangka.
6: Rasa kebahagiaan kami ini memang tidak terobati lah, yang bagaimana dengan kebersamaan kami bisa melakukan pemotongan sapi ini. Dan bondo kandung kami itu dia membawa masing-masing, ada urap, ada sayur-sayur lain lah.
3: Boyandra juga berharap pada momen Idul Adha selain dapat berbagi sesama umat muslim, juga menjadi momen untuk semakin mempererat tali persaudaraan keluarga Minang. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung.

0: 20.211 warga Pangkal Pinang terima bantuan pangan periode Februari-Maret. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Ya, ini upaya kita untuk memberikan keringanan, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.
2: Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk periode Februari dan Maret. Tercatat sebanyak 20.211 penerima mendapat bantuan berupa beras dan minyak goreng. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam membantu kebutuhan masyarakat. Adapun beras yang disiapkan sebanyak 404.220 kilogram dan minyak goreng sebanyak 80.844 liter.
1: Ya, ini upaya kita untuk memberikan keringanan, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat kita yang berhak untuk menerima bantuan ini. Kita harapkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu semua, dan jangan dijual lagi.
2: Ia menjelaskan masing-masing penerima bantuan mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Wali Kota juga mengingatkan agar bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan tidak diperjualbelikan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka meminta ASN tidak mengabaikan tanggung jawab pelayanan pada momentum cuti bersama Idul Adha dan libur dalam sepekan ini. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Walaupun cuti kan ada kewajibannya.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN tetap mematuhi aturan kedisiplinan pegawai selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Asep Setiawan, mengatakan para pegawai tetap memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat meski sedang menjalani cuti bersama maupun bekerja dari rumah atau work from home. Menurut Asep, dalam sepekan ini terdapat beberapa jadwal libur dan cuti bersama. Pada 28 Mei ditetapkan sebagai cuti bersama, sementara 29 Mei pegawai kembali bekerja dengan sistem WFH. Selanjutnya pada 30 Mei hingga 1 Juni kembali memasuki masa libur dan aktivitas kerja normal dimulai kembali pada 2 Juni.
3: Walaupun kita sedang cuti, tetapi ada tupoksinya yang melekat di ASN itu sendiri atau di pekerja P3K pada waktu. Ya, harus dilakukan atau dilaksanakan, dipenuhi itu ya kewajiban itu, karena itu sebuah perintah yang dari sistem secara struktural ada di tanggung jawabnya OPD.
4: Asep menegaskan disiplin pegawai harus tetap menjadi prioritas dimulai dari pelaksanaan apel pagi di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Tanggung jawab pengawasan disiplin tersebut diserahkan kepada masing-masing OPD. Asep juga mengingatkan agar para ASN tidak meninggalkan tugas yang melekat pada diri mereka, meski sedang mengambil cuti tahunan. Menurutnya pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat hanya karena pegawai sedang libur. Dikatakan Asep, hingga saat ini belum ada surat edaran terkait pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak pegawai selama libur Idul Adha. Namun pihaknya berharap seluruh ASN memiliki kesadaran untuk tetap mematuhi aturan dan bekerja secara profesional. Selain itu, Asep menekankan beberapa OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan darurat tetap harus bersiaga selama masa libur, seperti petugas pemadam kebakaran serta personil penanggulangan bencana yang tetap beroperasi untuk mengantisipasi kondisi darurat di masyarakat. Dari Sungai Liat, Ratna Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 28 Mei 2026. Update terus informasi Anda pendengar di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme dan

Bahkan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada 100%

Dengar sesaat lagi program Propersada 100% Indonesia akan kita buka atau kita mulai kembali, dan layanan interaktif juga akan kami buka. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita dalam program kita di setiap siang, yang ini Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam Pro Persada siang hari ini, pendengar, kami menyiapkan satu tema atau satu topik pembahasan, yakni mengenai, karena ini masih situasi, masih suasana Idul Adha ya pendengar. Taufan mau tanya nih buat pendengar, apakah dagingnya sudah didapatkan dan rencananya mau dimasak apa nih daging dari daging kurban ya? Dan Anda bisa bergabung bersama kami melalui nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba ke teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, Bu Desumi, bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Desumi?
1: Alhamdulillah Bang Topan,
0: selalu
1: sehat masing-masing. Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sayangku.
0: Iya, sama-sama Bu Desumi. Oke.
1: Ya, kata Bunda ada salah paham, salah omongan sama
0: betul,
1: kamu ya.
0: Betul, sama-sama
1: Bu. Apa kabar anak dan suami? anak dan istrimu?
0: Alhamdulillah, sehat juga
1: sehat,
0: Bu Desumi.
1: Ya. Ajak dong ke rumah Bundamu.
0: Di mana tuh? Di mana rumah Bu Desumi?
1: Di Tarik Lalang.
0: Tarik Lalang di mananya tuh?
1: Ada kelopak bola, Gang Mangga 5.
0: Oke, baik. Insya Allah nanti Taufan sempatkan ke sana ya. Oke. Bu Desumi, kita membahas ini siang hari ini. Daging kurbannya sudah dapat belum Bu Desumi?
1: Barusan lah dapat Bang Taufan.
0: Barusan dapat. Banyak enggak?
1: Barusan dapat. Enggak tahu juga lah, aku kasih anak kan.
0: Oh, dikasih anak. Kenapa enggak langsung Bude masak
1: enggak
0: saja?
1: Anak yang tukang masak Bang Taufan.
0: Oh, anak yang masak.
1: Bunda tinggal makan. Terima amin.
0: Oke, Bu Desumi.
1: Kan udah tua, untuk apa kerja apa ya Bang Taufan? Punya betul anak dua. Kalau udah matang anak sana anak sini nganter makan.
0: Betul sekali.
1: Enggak
0: repot-repot ya Bude.
1: Gue tunjuk aja di pasar. Ada uang abang sayang tinggal cari di pasar.
0: Oke baik.
1: Ajak gawe balik lupa.
0: Bude Sumi mau rencananya mau dimasak apa tuh dagingnya tuh?
1: Rencananya dagingnya mau di lempah kuning.
0: Okay.
1: Ya. Dagingnya kan kemarin udah beli di pasar di rendang. Ayamnya di opor, ada yang dimasak kecap gitu.
0: Bude Sumi mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Bae Sultan boleh?
0: Boleh, judulnya?
1: Biasalah.
0: Cinta di mana kini?
1: Sayangku, boleh kan?
0: Boleh, boleh. Mau titip salam buat siapa nih Bude Sumi?
1: Salamnya spesial buat teman aku ya, yang lagi di rumah, dia lagi ngerokok, lagi minum.
0: Oke, lanjut.
1: Semoga selalu beliau, gak usah disebut namanya ya. Buat Ayu aku di Sinar Bulan ya Bang Topan, semoga dia cepat sehat ya. Maju di Sinar Bulan, semoga cepat sehat ya. Buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Kang, terima kasih kemarin nelpon aku. Sekarang balik nelpon ya Kang. Buat Bang Ramadan di Papua ya. Buat Bang Jaiz di Riau, Ayu di Maluku. Buat ponan aku ya, Zulfa Iza di Sengit. Ayo Zul kemah Bu De. Bu De pulih bulikmu. Buat ya suami di Puput ya. Buat Bang Leman di Tanggamus. Buat Bang Gente di Belitung Timur ya. Buat Ria, Maria di Pangkalpinang ya. Buat John Arif, buat Reza, buat Bang Panji ya di Pangkalpinang. Ada Atok Bertin ya. Ada di Bangka Barat ada Atok Dahlan. Buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku di pos jaga ya. Buat Yu Aminah di Labu, Sarjo Yanis di Sempan. Buat teman aku berpantun nih, ada Julia sama Bang Romlan ya di Mutaba. Buat Ibu Kori ya, spesialnya Ibu Kori dan Bang Alek ya, semoga bahagia selalu. Buat siapa lagi nih? Buat Niko ya. Buat Niko di Rebu. Buat Nur Hadi juga ya. Buat siapa lagi nih? Banyak teman kita. Buat Mbak Irwan ya di Air Kantung ya, semoga sehat selalu. Buat Atok Berti, Mbak Batriono. Buat Udah Sultan ya, semoga Udah Sultan cepat kembali ke Pangkalpinang lagi ya, gabung sama kita ya. Buat Bang Sofanya selamat bertugas, selalu jaga kesehatanmu ya sayangku.
0: Oke siap.
1: Dolar rumahku ya.
0: Oke nge.
1: Tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Akep.
1: Lalaku cabut tumbuh beruntun. Bu De Sumi dari Parelalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
0: Oke.
1: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap, Bu De Sumi.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi Bu De Sumi ya, penelpon pertama kita dalam program Pro Persada siang hari ini. Dan masih ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo, selamat siang Pro Persada. Apakah suara Taufan sudah terdengar? Masih belum terdengar ya, masih belum terhubung dengan baik sepertinya. Dan kita nantikan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami dapat menghubungi nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811 717911.

0: Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bung Topan.
0: Waalaikumsalam Bung Leman di Tanggamus ya.
1: Agung Tanggamus Lampung, cuacanya panas pol.
0: Panas ya. Di sini baru sudah hujan nih Bung Leman.
1: Aku beda gitu cuacanya Bung Topan.
0: Iya.
1: Apa namanya? Cuacanya tuh mengalami apa itu? Kata wakil presiden itu tuh.
0: Perubahan ya.
1: Perubahan bukan itu.
0: Apa tuh?
1: Apa lupa saya bahasa itu tuh. Iya.
0: Oke, baik.
1: Iya, Bang Topan. Apa temanya Bang Topan?
0: Oke, Bung Leman sudah dapat daging belum?
1: Kurban. Alhamdulillah.
0: Sudah dapat ya?
1: Tapi daging kambing Bang Topan.
0: Oh, sapi sama kambing dapat semua ya?
1: Iya, walaupun sedikit ya dapat ya Bang Topan, dimasukkan di kulkas Bang Topan.
0: Oke, rencananya mau dimasak apa tuh?
1: Ya dimasak ini pernah rendang Bang Topan.
0: Oke, mau
1: dan
0: dimasak
1: rendang. Dan sate, tusuk sate Bang Topan.
0: Oh, mau di sate.
1: Iya.
0: Oke, udah siap tusuk-tusuknya.
1: Alhamdulillah lagi siap-siap Bang Topan.
0: Oke, lagi siap-siap. Mantap. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya ini Bang Topan, Salam Rindu saja.
0: Salam Rindu dari?
1: Iya, Tip X.
0: Dari Tip X. Oke.
1: Iya.
0: Mau titip salam buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya tadi untuk Budi Sumi yang selalu setia Bang Topan.
0: Oke, lanjut.
1: Untuk semuanya Bang Topan tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Itu saja Bang Topan.
0: Terima kasih Bung Leman.
1: Selamat tugas, salam sehat selalu Bang Topan.
0: Oke, siap.
1: Selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Leman ya, Bung Leman dari Tanggamus yang jauh dari Provinsi Lampung bergabung bersama kita di Pro Persada. Dan sudah ada penelpon selanjutnya. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada. Terputus ya pendengar. Anda masih bisa bersama kami untuk bergabung di nomor 0717943301, kemudian di 0811717911. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Halo,
0: Pak
2: Yang.
0: Oke. Oke, Bang Embera bagaimana kabarnya? Oke, Bang Embera sudah dapat daging belum?
2: Lah.
0: Sudah. Mau dimasak apa rencananya? Gimana? Oke, Mak yang masak. Oke, baik. Mau request lagu apa hari ini? Peter Pan. Judulnya? Judulnya apa? Apa banyak lagunya judulnya? Ada apa denganmu? Ada bintang di surga? Apa aja ya? Boleh ya? Oke, mau titip salam buat siapa?
2: Puri, Om Alek.
0: Oke, lanjut.
2: Ustad. Adon, Bung Eman. Buat ini. Buat Batri. Buat Radhi. Pak Julia. Buat Rudi. Wah itu, wah Ijen, wah Ijen B, wah Julia, wah Jasmi, Galang, wah Panji, wah Hamid, Bidil, wah Tam, wah Mulan, wah Irfan, Milin, Ailin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Embera sudah bergabung di Pro Persada siang hari ini.

0: Dan selanjutnya masih ada yang bergabung bersama kami melalui telepon Subang katanya. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Halo, selamat siang Pro Persada.
0: Oke, ini Bu Korea.
1: Kabar ini Topan.
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Sehat ya.
0: Oke.
1: Selamat hari raya Idul Adha ya.
0: Iya, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bu Kori. Selamat merayakan Idul Adha buat kita
1: semoga
0: semua ya.
1: Semoga selalu dirimu sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Okay. Apa pembahasan kita hari ini?
0: Ini pembahasan kita, Bu Kori sudah dapat daging belum?
1: Sudah
0: dapat ya. Oke, mau dimasak apa rencananya?
1: Rencananya mau dilempah kuning.
0: Oke,
1: daging kambingnya. Nah, terus kalau daging yang satunya biasanya dibikin soto.
0: Oke, kalau daging sapi mau disoto.
1: Iya, soal kan kita juga sudah bikin daging rendang.
0: Oh ya, rendang sudah siap ya untuk pas hari lebaran kemarin. Oke.
1: Alhamdulillah ya, setiap setahun kita dikasih sama penitia kurban.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Bu Kori siang hari ini?
1: Lagunya lagu apa ya? Natural aja lah dari
0: Natural.
1: The Massive ya.
0: The Massive. Iya betul, The Massive.
1: Iya
0: betul ya. Oke, mau titip salam buat siapa?
1: Salam-salamnya Bang Alek udah gabung belum?
0: Bang Alek belum gabung siang hari ini ya.
1: Salamnya

0: ya. Juga buat siapa lagi ya? Buat Atok Belsim, juga buat Pak Zaldi, Nico ya. Juga buat siapa lagi ya? Pak Ramadan ya di Sorong. Juga buat siapa lagi ya? Abang Tampan di Lampung, Pak Leman di Lampung ya. Nah, spesialnya buat cucu saya Sherly yang ada di Jakarta yang cantik, semoga sukses gitu aja ya.
1: Oke, Bang.
0: Buat ini buat ya, Topannya

0: rabbal alamin.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya pendengar, Bu Kori yang bergabung sebagai penelpon keempat siang hari ini.

0: Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke. Oke, Bang Niko, bagaimana kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang Niko.
1: Selamat hari Idul Adha ya.
0: Oke, sama-sama, Bang Niko. Oke, pembahasan kita siang hari ini, Bang Niko kebagian daging nggak nih?
1: Enggak, cuma kebagian itu.
0: Kemana?
1: Apet.
0: Oke.
1: Bagian yang udah jadi.
0: Oh, udah jadi. Apa tuh? Rendang.
1: Iya, sama rendang sama kayak opor gitu sama temen-temennya lah kayak sambal tumpah segala macam gitu.
0: Oke, berarti sudah nikmatin makanan-makanan lebaran berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, mantap.
1: Gitu kan. Padahal sudah nikmatin malam baru malam takbirannya udah diundang teman gitu loh.
0: Oke.
1: Orang belum makan itu saya udah makan dulu.
0: Oke, mantap.
1: Mana dibungkus lagi?
0: Mau dibungkusin juga, mantap.
1: Teman baik. Ya tahu kayak gitu.
0: Oke, baik.
1: Lumayan kan kalau satu-satu sama masaknya kan terima amin aja udah.
0: Oke.
1: Tapi kalau daging ini
0: gimana tuh?
1: Apa ya kalau kayak gitu benar kayak kata Bukhari juga sih mendingan dipasak itu. Lempah kuning
0: ya.
1: Enggak enak dirinya kan ada asam-asam dikit
0: segar ya.
1: Biar segar gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Taruh cabe yang pedas gitu kan. Waduh. Apalagi makannya di kebun.
0: Betul sekali Bung Niko.
1: Enak bener kayaknya sobat.
0: Oke, mau request lagu apa sih yang hari ini?
1: Lagu apa ya? Lagu Dua Cincin aja lah.
0: Dua Cincin dari siapa tuh? Lupa lagi.
1: Dari Hello Band.
0: Hello, iya betul.
1: Hello Band.
0: Oke, nanti telepon ke
1: lama kayak gak denger lagu itu.
0: Oke, baik. Mau titip salam buat siapa?
1: Buat Ibu Kori tadi ya. Sama semoga sehat dan berkah Om Alex sama anaknya. Dikatakan malah sehat juga lah. Buat itu Bude Tumi tadi dan buat Tegera juga. Buat tadi Pak Leman juga ya tadi ya yang udah masuk. Buat Maria juga, buat Pak Zul kayaknya kalau siangnya itu ya jarang masuk kayaknya.
0: Iya kadang-kadang ada, kadang-kadang gabung nih. Pagi biasanya.
1: Iya, buat Pak Irwan juga yang di Bandung kan, Pak Ramadan juga buat nih, buat Pak Irwan yang di El Santuk. Buat Ayu Rindu, buat Julia, Mas Darlanya, buat Hadi juga, buat Juwan, buat Pagi gitu kan, berapa Belsin. Ya, buat Pak Azadin juga, buat semua aja lah, ya beria juga lah ini gitu ya.
0: Oke,
1: Bang. Ngucapin itu ya, selamat di hari Idul Adha, 1447 ya.
0: Betul, 1447 Hijriah.
1: Ini kayak sama hari Idul Fitri juga kan.
0: Betul, masih dalam satu tahun ini Hijriah sama, yang sama, Bung Niko.
1: Tahun ini kan, semoga itulah. Menambah berkali di
0: tahun.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Semoga lancar-lancar aja lah.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat juga ya topannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga semua lah sama kru RRI juga lah.
0: Oke,
1: kita semua aja semoga kita mendapat berkali di hari yang bagus ini kan.
0: Oke, baik.
1: Makasih ya topannya halnya.
0: Sama-sama Bang Niko.
1: Yo, selamat siang ya, belum sore ya.
0: Iya, betul sekali. Selamat siang.
1: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan pendengar itu tadi ya, Bang Niko dari Rebo. Dan kita langsung putarkan saja lagu ya. Ada Cinta Dimana Kini dari Sultan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Pro Persada, dan di pukul 14.00 ini kita akan membacakan kembali, informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Choanda Laos, yang membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Sherly Choanda Laos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan AI dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com yang berjudul Warganet Puji Sherly Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas, kece badai ibu gubernur. Dan pendengar, video atau informasi juga yang menyampaikan adanya Sherly Choanda membagikan bantuan modal di Facebook dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis. Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oke, baik. Ini Mbak Julia di Airway. Bagaimana kabarnya,
0: iya,
1: Mbak Julia?
0: Kabarnya baik-baik, sayang.
1: Oke.
0: Bang Topannya gimana nih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya iyalah, masih kerja ya sehat ya, Bang.
1: Betul, kalau nggak masuk kerja udah tumbang artinya.
0: Iya, benar itu. Jaga kesehatan ya, Bang.
1: Amin, siap.
0: Soalnya kan perasaan Abang terusnya yang kerja. Enggak,
1: gitu ya?
0: Ada ya sip yang lain yang diganti ya?
1: Ganti-ganti.
0: Lagi cuti ya. Yang lainnya?
1: Enggak, kok enggak ada yang cuti. Lagi ketemu sama Taufan aja nih. Kemarin bukan Taufan, kemarin itu Bu Novi.
0: Oh iya, no. Ya, kata Mbak tuh kan.
1: Gimana tuh?
0: Enggak, Mbak Novi, Bang Taufan.
1: gitu ya?
0: Mungkin okay. Yang lainnya kali ya, yang misalnya di opini publik kali ya, ada yang di Mutiara Pagi kan.
1: Hafal ini Mbak Julia acara-acaranya per satu.
0: Iyalah, fans RRI banget. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4.
1: Terima kasih
0: Mbak Julia. Pokoknya fans RRI banget.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Julia sudah setia buat RRI. Oke Mbak,
0: iya,
1: Julia, kita membahas.
0: Terima kasih kebalik.
1: Ini siang hari ini Mbak Julia sudah dapat daging kurban belum?
0: Sudah dong, kita okay. Kan ada kakaknya. Bukan kakak adik ya, tapi kakak kartu keluarga.
1: Oke, okay, baik.
0: Didatalah sama RT setempat.
1: Oke, okay. Terus mau dimasak apa rencananya nih?
0: Rencananya mau dimasak rendang.
1: Oke, okay, mau dimasak.
0: Karena dapat 3 kilo, alhamdulillah.
1: Okay, lumayan ya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: 3 kilo.
0: Mastinya kan ada 2.
1: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa Mbak Julia?
0: Alhamdulillah. Ini ya, Julia mau sampein sama warga setempat ya, pradi-pradi atau pendengar. Kalau dapat kupon dagingnya, syukur, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau nggak dapat itu syukurin. Sian deh lo nggak dapat gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya ya harus disyukuri, kita itu kan pokoknya yang berhak lah kan. Ini kan kita harus bersyukur kalau dapat ya, kalau enggak juga tetap bersyukur lah.
1: Oke. Okay,
0: berarti baik. Kita tuh orang yang ini mungkin masih banyak yang membutuhkan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Mantap. Mau lagu apa ini Mbak Julia?
0: Mangamat dari atap mantap. Lagunya ini ya. Apa tuh ya lagunya tuh? Apa tuh Bang lagu yang
1: apa
0: ini
1: tuh?
0: Nih? Manis dan sayang.

0: Sayang. Pokoknya lagu Marshanda, Manis dan Sayang.
1: Manis dan Sayang. Ini lagunya
0: versi Marshanda.
1: Versi Marshanda. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik, nanti Taufan putarkan lagunya ya. Manis dan Sayang. Mau
0: thank
1: titip
0: you,
1: salam
0: Bang
1: buat
0: Taufan.
1: Siapa?
0: Salam-salamnya spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu, Bang. Salam ya untuk Ade Aziza. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang menjadi kesalahan Julia selama ini tolong dimaafin ya, Bang. Thank you. Si Ateng bawa kayu. Thank you. Terus untuk Bang Niko tadi ya. Niko. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terus untuk Embera juga, salam untuk ibumu, untuk keluargamu. Minal aidin wal faizin, kalau Julia ada salah dimaafin. Terus untuk Pak Irwan air kantung juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Minal aidin wal faizin, Pak. Terus Mas Panji juga, minal aidin wal faizin juga ya, mohon maaf lahir batin. Terus ibu Bude Sumi ya. Untuk Bude Sumi, semoga memaafkan Julia kalau Julia selama ini salah, Bude. Minal aidin wal faizin ya, Bude. Terus untuk Pak Ramadan, semuanya lah pokoknya. Pak De

0: Kang Ahmad Irwan ya. Pak Leman juga, mohon maaf lahir dan batin. Untuk Mbak Ria yang selalu ada di hatinya Julia. Pokoknya mereka itu, Mbak Ria itu orangnya asik dan enak diajak ngobrol. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Di sekarang ada di ini Bang, di mana ya?
1: Lagi di Bangka.
0: Di Jogja.
1: Oh, Mbak Ria lagi
0: iya.
1: Di Bangka.
0: Iya, Mbak Rianya lagi di Jogja sekarang.
1: Oke.
0: Okay, lebarannya di sana, lebaran kurbannya bersama keluarga mereka. Semoga sehat selalu dan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin untuk keluarga di sana ya. Terus untuk Bang Jante juga, terus untuk Bang Dudi ya, aduh kangen deh. Semoga Bang Dudi sehat dan mendengar deh. Mendengar dak kira-kira?
1: Dengar dak kira-kira? Insyaallah mendengar beliau. Mantau di Belitung.
0: Oh, mantau juga ya. Oke deh, pokoknya Bang Dudi mohon maaf lahir batin ya. Salam untuk istri dan anaknya. Terus untuk Ibu Rindu juga, Bu Rindu Ibe, pokoknya udah Sultan, Bang Juan Arif, pokoknya semuanya lah yang lagi pantengin. Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang, pokoknya semuanya ajalah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Yulin, Bang Berlin, semuanya lah pokoknya. Dibungkus abis, Bang Pak Romlan juga. Dan untuk semuanya ajalah tanpa terkecuali ya. Untuk Bang Tovan yang jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa singgah di Balikpapan. Jangan lirik mantan, tapi liriklah Bang Tovan yang tampan nan rupawan. Ya, okay. Minal aidin wal faizin ya, Bang Tovan.
1: Oke, sama-sama.
0: Udah ada belum istri dan anaknya?
1: Istri dan anak?
0: Mm-mm.
1: Coba tebak dulu.
0: Kayaknya udah deh.
1: Iya.
0: Udah berkeluarga kan?
1: Iya, udah.
0: Di Bangka kan sekarang keluarganya?
1: Iya.
0: Salam ya untuk anak dan istri abang ya di rumah.
1: Terima kasih.
0: Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akur-akur ya sama istrinya.
1: Terus siap.
0: Iya, terus sama anaknya juga ya, harus dijaga, oke?
1: Oke,
0: siap. Terus untuk Bang Topannya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih,
1: baik.
0: Bang.
1: Sama-sama.
0: Diputarin ya lagunya.
1: Oke, siap. Nanti Topan putarin
0: lagunya. Thank you, berat.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Mbak Julia dari Airway yang bergabung bersama kita dan Bro Persada.

Dan satunya ada yang bergabung juga ya dari Mbak Iren. Halo, dari Iren di Sungai Liat. Halo, aku kalau dapat daging kurban biasanya direndang. Hahaha. Request lagu Run Pandangan Pertama. Oke, siap. Terima kasih Mbak Iren. Update banget lagunya ya, yang baru rilis video klip versi 2026-nya. Oke, terima kasih Mbak Iren di Sungai Liat.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lagu dari Afgan dengan judul Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta telah mengakhiri kebersamaan kita dalam program Pro Persada 100% Indonesia siang hari ini. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita ya pendengar. Atau saya mengakhiri kebersamaan saya Taufal Libero menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung sore akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat, langsung saja untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara kita selanjutnya di kesempatan sore hari ini, yaitu apalagi kalau bukan Beranda Cita Nasional.

0: Anda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya, AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000, itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang

0: daftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Walegonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek. Merek ya, Walegonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: banda hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital,

0: Gendeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional itu promosi di lokalnya ya, Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih, Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya, Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita dapat mencari solusinya.
0: Pendengar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tadi Imam Besar mengarahkan kita untuk benar-benar menjaga lingkungan hidup sehingga semua limbah dari hewan kurban ini tidak mencemari lingkungan.
3: Banyak juga kan karena libur Idul Adha kemarin, hari ini tuh sekolah libur gitu loh. Jadi kan mereka masih punya waktu untuk menginap gitu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita. Panitia kurban di Masjid Istiqlal Jakarta menggelar proses pemotongan hewan kurban. Pengurus PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisatawan pada libur Lebaran Idul Adha tahun ini akan terjadi pada Sabtu dan Minggu beratang. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, proses pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal hari ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Panitia kurban Masjid Istiqlal pagi tadi telah melakukan pemotongan hewan kurban, termasuk sapi milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto seberat 1,3 ton, dan juga sapi milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka seberat 1,2 ton. Adapun total hewan kurban yang disembelih ada sebanyak 78 ekor. Dari jumlah tersebut, 65 ekor diantaranya merupakan sapi dan 13 ekor lainnya adalah kambing. Ketua Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Istiqlal, Mas'ud Halimin, memastikan bahwa pemotongan hewan kurban tersebut dilakukan sesuai SOP dan syariat Islam. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban tidak mencemari lingkungan. Demikian disampaikan oleh Mas'ud Halimin di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
2: Tadi Imam Besar mengarahkan kita untuk benar-benar menjaga lingkungan hidup sehingga semua limbah dari hewan kurban ini tidak mencemari lingkungan. Karena itu kita di RPH Istiqlal yang memang disiapkan untuk proses penyembelihan, itu kita sudah menutup semua saluran-saluran yang mengarah ke sungai dan insya Allah tidak ada setetes air yang jatuh atau darah yang jatuh ke sungai. Semua limbah itu masuk ke septic tank, dari septic tank itu kemudian disedot dan dibuang di tempat yang seharusnya gitu.
4: Usai pemotongan hewan kurban, panitia menyalurkan sekitar 10 ribu kantong berisi daging kurban kepada berbagai lembaga dan masyarakat yang sebelumnya telah diverifikasi oleh panitia. Adapun penerima daging kurban tersebut meliputi Yayasan Binaan Masjid Istiqlal, Lembaga Pendidikan Resmi, Dewan Kesejahteraan Masjid atau DKM, Majelis Taklim, hingga komunitas masyarakat. Demikian.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selepas tadi kita dengarkan Pro 3 RRI, selanjutnya di Bangka Belitung sore kami akan hadirkan dengan ragam informasi pilihan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Sulit Bangka Belitung, kita akan hadirkan terlebih dulu dengan beberapa lagu hiburan keruangan Anda selepas kita dengarkan Asta Cita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Baik, mendengar masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Informasi kami hadirkan di mana pemerintah Kabupaten Bangka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN agar tetap mematuhi aturan kedisiplinan pegawai selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengatakan para pegawai tetap memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat meskipun sedang menjalani cuti bersama maupun bekerja dari rumah atau work from home. Menurut Asep, dalam sepekan ini terdapat beberapa jadwal libur dan cuti bersama. Pada 28 Mei ditetapkan sebagai cuti bersama, sementara 29 Mei pegawai kembali bekerja dengan sistem WFA. Selanjutnya pada 30 Mei hingga 1 Juni kembali memasuki masa libur dan aktivitas kerja normal dimulai kembali pada 2 Juni. Meski ada cuti bersama dan WFA, ASN tetap harus memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah. Yang menegaskan, kedisiplinan pegawai harus tetap menjadi prioritas dimulai dari pelaksanaan apel, kemudian juga tanggung jawab pengawasan disiplin tersebut diserahkan kepada masing-masing OPD. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari miliknya Michael Jackson kali ini.

0: tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka ini mendorong pengembangan kawasan Pecinan sebagai destinasi unggulan berbasis wellness tourism atau wisata kesehatan yang dipadukan dengan kekayaan budaya dan sejarah lokal. Pengembangan kawasan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata daerah sekaligus menghadirkan destinasi baru yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan konsep wellness tourism yang diusung tidak hanya menonjolkan aspek wisata kesehatan, tetapi juga menghadirkan suasana relaksasi kuliner khas budaya hingga nilai sejarah yang melekat di kawasan Pecinan Bangka. Pemerintah daerah menilai kawasan Pecinan memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena memiliki karakter budaya yang kuat serta sejarah panjang keberagaman masyarakat di Kabupaten Bangka. Selain menjadi pusat aktivitas budaya dan wisata kuliner, kawasan tersebut nantinya juga diarahkan menjadi ruang wisata yang nyaman bagi masyarakat lain dan wisatawan untuk menikmati suasana kota tua dengan konsep sehat dan ramah lingkungan.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, dan tentunya Bangka Belitung sore kami hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan sampaikan untuk pendengar ya dengan update terlebih dahulu untuk informasi lain dari rri.co.id. Di mana kali ini informasi yang kami sampaikan untuk Anda, kembali kita kutip dari rri.co.id, di mana pendengar, AS jatuhkan sanksi kepada otoritas Selat Hormuz Iran, yaitu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat menuduh badan tersebut memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, melansir dari Anadolu. Pada Kamis 28 Mei 2026, Washington menyebut otoritas itu bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersial. Kapal yang melintas Selat Hormuz disebut dipaksa membayar biaya untuk mendapatkan jalur aman. Dalam pernyataannya pada Rabu 27 Mei 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut pungutan tersebut sebagai biaya ilegal. Selain itu juga kapal-kapal juga dituduh dipaksa menyerahkan informasi sensitif sebagai syarat melintas. AS menilai dana dari pungutan tersebut disalurkan langsung kepada IRGC, Menteri Keuangan AS Scott Besser, dan juga mengatakan langkah tersebut menunjukkan Iran semakin terdesak secara ekonomi. Menurutnya, operasi ekonomi Fury telah memberikan tekanan besar terhadap keuangan Iran. Ia juga menuduh militer Iran berupaya memeras perdagangan maritim global melalui kebijakan tersebut. Dan pendengar, Departemen Keuangan Amerika Serikat turut memperingatkan individu maupun perusahaan yang bekerja sama dengan otoritas tersebut, risiko sanksi dapat dikenakan terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mata uang fiat, aset digital, pertukaran informasi maupun bentuk pembayaran lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, mendengar selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
4: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
2: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
3: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
5: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nur Hastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
6: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
5: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
7: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
8: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban, kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
7: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
9: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
7: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
10: Dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi.
11: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
10: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
11: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
12: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
11: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
13: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
14: Gak nyata sih.
15: Sudah mengira ya.
14: Sudah mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
13: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
16: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
15: tentunya sangat spesial ya. Lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
13: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
17: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
18: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
17: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
19: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
17: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan nah, saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J.S, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Liti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya untuk pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menemani Anda dengan menghadirkan acara kita selanjutnya, itu di Mimbar Islam. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ويزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, inayah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Allah berikan kesempatan kita umur panjang agar kita menyadari, bermuhasabah, berintrospeksi diri, agar kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi kepada Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Hamba Allah yang benar-benar bertakwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku para pendengar yang dimuliakan Allah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang tiga hal penting dalam berhijrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah وَلْتَنْزُلْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok atau hari akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa mabghunun. Wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fahuwa mal'unun.
Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung, tergolong orang yang rabihun, yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi, yang disebut dengan orang yang mabrurun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang mal'unun. Artinya, orang yang dilaknat mendapat celaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Hakim. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita tidak menjadi hamba yang merugi, agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3 yang selalu kita dengar, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita harus menatap ke depan agar kehidupan kita lebih baik lagi, lebih banyak kebaikan, lebih banyak manfaat yang dapat kita lakukan dan kita berikan. Untuk itu, mari kita berhijrah. Berhijrah lahir dan batin. Berhijrah bukan dalam artian hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun yang lebih spesifik lagi adalah kita hijrah. Hijratul ruh. Hijrah dari hal-hal kelakuan, perbuatan yang buruk, agar hijrah ke perbuatan yang banyak memberi manfaat dan kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ma nahallahu anhu. Itu yang disebut dengan orang yang muhajir. Seperti yang kita sampaikan, hijrah itu bukan dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun yang lebih lagi, hijrah itu merupakan hijrah dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan segala apa yang akan membuat murka Allah. Kembali kepada hal-hal yang baik, yang dicintai dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang mendalam tentang hakikat hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sudah pasti kita ketahui dan sudah jelas itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha selalu sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan lebih dekat lagi
jiwa dan batinnya, lahir dan batinnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang penting di dalam kita berhijrah. Apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah hijrah dalam akidah, keimanan. Yakni dengan iman dan yakin. Kita hijrah, kita perbaiki, perbarui iman dan yakin kita. Meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan seyakin-yakinnya meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan segala sesuatu beserta isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Allahu Akbar. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk bergantung, tiada tempat lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kita mengadu. Yakin segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakin kebaikan dan keburukan itu datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih lagi, kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Tidak ada lain dan tidak ada yang lain yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan menanamkan iman dan yakin seyakin-yakinnya, menisbatkan Allah di dalam hati kita dan menafikan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, maka keimanan dan keyakinan kita kepada Allah akan terpatri menjadi iman dan yakin yang kokoh. Terlebih lagi, keimanan kita, kita jaga. Jangan sampai kita mensekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Na'udzubillah. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal kedua yang penting dalam kita berhijrah adalah hijrah dalam amal. Maksudnya adalah kita perbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas ibadah kita dan kualitas ibadah kita selalu kita tingkatkan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan kita memperdalam ilmu agama, kita memperdalamkan, memahami apa yang terkandung di dalam ilmu yang kita miliki. Dan yang lebih penting lagi, kita melakukan apa yang telah kita dapat dari ilmu yang kita miliki. Tentu diamalkan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan syariat agama Islam, agama yang kita yakini. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, amal ibadah kita, maka kita selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki niat kita di dalam beramal. Niat yang tulus hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada niat lain selain ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Niat selalu kita perbaiki di dalam kita melakukan amal ibadah supaya kualitas ibadah kita meningkat dan kita dalam menjalankan ibadah akan mengarah dan menjadikan ibadah kita ibadah yang sempurna insyaallah. Setelah niat di dalam beramal, tentu dengan penuh tawakal dan ketawaduan kita mengakui bahwasanya
tidak ada kekuatan apapun, tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita kuat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal kita, juga kita harus menjaga diri kita agar selalu kuat, agar selalu sehat, sehingga ibadah dapat kita lakukan dengan sempurna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang ketiga yang penting dalam kita berhijrah adalah kita hijrah di dalam muamalah sesama manusia. Hablun minan nas, muamalah kita sesama manusia kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita kedepankan akhlak, kita kedepankan adab, karena sungguh akhlak dan adab adalah nilai yang tertinggi setelah ilmu. Dengan memiliki adab yang baik serta akhlak yang mulia, insya Allah ilmu kita akan berguna, ilmu kita akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Bermuamalah kita jaga dengan sebaik-baiknya, fikiran kita jaga, jangan sampai pikiran-pikiran yang negatif selalu kita kedepankan. Kita jaga good thinking dan good feeling, itu harus benar-benar kita jaga. Jaga pikiran kita, jangan sampai berpikir yang negatif, jangan sampai berpikir yang akan merugikan diri kita sendiri. Dan juga kita jaga kolbun kita, yaitu jaga hati kita, jangan sampai hati kita ini terjangkit penyakit-penyakit hati yang akan merusak diri kita sendiri, penyakit-penyakit hati yang akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Kita selalu menjaga hati kita dan selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita, agar Allah membalik-balikkan hati kita selalu menjadi hati-hati yang tenang, hati-hati yang tenteram, hati-hati yang bersih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal penting di dalam kita berhijrah. Untuk itu mari segera kita berhijrah, mari segera kita memperbaiki diri agar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kebaikan akan tumbuh dan kebaikan akan kita rasakan dari kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan dan kita semaikan. Semoga kualitas ibadah, kualitas iman dan kualitas muamalah kita terlalu dapat kita jaga, dan hijrah kita menjadi hijrah yang benar-benar sempurna, hijrah yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, amal agamalah secara sempurna, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat hanya pada pengamalan agama secara kaffah, secara totalitas atau secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam ila al-liqa fi yaumil ati insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, nastaghfirullahal azim wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك الله علم لنا إلا ما علمتنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه ثم السلام.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, selepas ini kita dengarkan dengan Mimbar Islam untuk Anda di kesempatan sore hari. Selanjutnya, pendengar, saatnya saya Abdurrahman Haris siap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menemani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga usai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan terus selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah sampai pukul 24 nanti. Tentunya untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi ya. Langsung saja dari miliknya The Rock, Kamu-Kamulah Surgaku.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
0: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
0: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
0: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
0: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Iya, sudah. Kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
2: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
2: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
0: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
0: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
0: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
0: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
0: Termasuk ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
0: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
4: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
3: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
4: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
0: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
0: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
3: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
0: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
2: Jangan ikut campur ya kamu.
0: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
4: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
0: Pemerintah sekarang, Pak, punya program, Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
3: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
0: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
2: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
0: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
4: Apakah bisa, Nak Anto?
0: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto. Anto.
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi, Nak Anto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa, kamu.
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan malam hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat Idul Adha ya untuk Anda yang merayakannya. Dan tentunya juga mungkin masih suasana menjadi panitia ya, karena ada juga yang baru hari ini mungkin berkurban ya. Jadi tadi udah selesai semuanya, baik itu penyembelihan ya, atau bahkan juga pembagian daging pendengar ya. Biasanya sih bau-bau sate gitu ya atau mungkin bikin bakso, atau mungkin bikin tengkleng, atau mungkin ada menu lain ya. Ya pokoknya selamat menikmati aja malam hari ini. Dan yang lagi liburan, selamat liburan panjang ya, dia mungkin sekalian langsung cuti. Jadi sambil menikmati ya, pokoknya selamat menikmati aja. Alhamdulillah diberikan waktu ya sama Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kebersamaan bersama keluarga ya, atau mungkin ada yang terpisah bersama keluarganya jadi nggak bisa sama-sama ya, nggak apa-apa, mungkin mudah-mudahan nanti di suatu hari bisa berkumpul bersama kembali ya. Cukup jangan lupa kirimkan doanya ya pendengar. Kali ini untuk mengawali perjumpaan kita seperti biasanya ya, informasi dari rri.co.id. pendengar, di kesempatan malam hari ini informasi kembali bersama BMKG, di mana juga terjadi gempa kembali pendengar, ini daerah Bitung, Sulawesi Utara. Ya, dan pendengar, gempa bumi kekuatan 2,9 magnitudo ini mengguncang Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara pada hari ini. Ya, dan kejadian ini pukul 19.51 menit pendengar, dan diketahui pusat gempa ini di permukaan 128 km di timur laut dan kedalamannya tercatat 31 km permukaan. BMKG juga menyebutkan informasi ini mengutamakan kecepatan ya dalam penyampaian. Namun sampai saat ini belum ada laporan kerusakan atau bahkan korban akibat gempa. Informasi lanjutan juga masih ditunggu dari pihak berwenang setempat pendengar.
1: Pro 1.

0: itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Lebih siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Library dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Casi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 ya. Dan pendengar masih bersama kami di Pro 1. Masih informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya pendengar, Iran menegaskan bahwa uranium yang diperkaya tidak hanya menjadi bagian dari agenda negosiasi saat ini. Namun tentunya juga pernyataan ini disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dan bahkan isu uranium juga diperkaya tidak hanya dibahas dalam perundingan antara Teheran dan Washington saja, namun kedua negara tersebut juga menjalani proses diplomasi yang dimediasi oleh Pakistan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak awal Februari. Konflik bermula setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari dan kemudian dibalas oleh Teheran. Pendengar.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 105 ya. Senang sekali ya, saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar ya, malam hari ini Ruang Rindu, kita menemani Anda hingga pukul 11 malam edisi 28 Mei 2026. Ya, dan pendengar, tentunya juga untuk Anda semua saya ucapkan terima kasih banyak udah setia dengerin kami, baik melalui RRI Digital ataupun melalui RRI Terestrial. Pendengar, ya, untuk Anda ya pendengar di kesempatan malam hari ini Ruang Rindu sampai jam 11 malam, dengerin lagu-lagu kesayangan Anda tentunya ya. Dan topiknya malam hari ini saya mau tanya nih, biasanya kalau dapat daging kurban itu dimasak apa ya, favoritnya tentunya ya. Silakan nih langsung gabungin sama kita di 0811-717-9111 ataupun 94301. Pertanyaannya ataupun topiknya di malam hari ini ya, biasanya olahan daging suka dibikin apa ya, bakso, tengkleng, sate, atau mungkin dibikin apa gitu yang lain, atau mungkin dibikin gepuk atau apa nih yang jadi favorit Anda ya. Silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini sampai jam 11 malam, dan dengerin lagu-lagu kesayangan Anda.

keliling yang udah silaturahmi alhamdulillah ya, atau mungkin lebih milih stay di rumah aja ya, malas nggak kemana-mana lagi, menghemat akhir bulan. Jelas alangkah baiknya ya, akhir bulan menghemat aja dulu ya kan, ya nggak kemana-mana aja ya, cukup mengolah daging yang ada gitu ya, untuk makan ya, demi menghemat ya secara gitu kan, semua pada naik, makanan pada naik ya kan. Aduh ya, mudah-mudahan aja ya cuman sebentar ya kenaikan ini, pendengar pengennya segitu ya, sawit anjlok. Aduh ya, mudah-mudahan kita bisa melewati itu segala halnya ini ya dengan cepat, pendengar. Oke deh, kalau gitu di kesempatan malam hari ini, pendengar ya, sebelum kita mendengarkan nih ya komen-komen pendengar kita, olahan daging apa yang jadi favorit ketika udah mendapatkan daging kurban ya, kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di malam hari ini. Kali ini saya bakal menemani Anda dengan satu koleksi musik JCG menemani Anda.

0: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun
1: sudah tahu segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, mendengar, kali ini kita ke line WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam Julia.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, semangat banget. Kayaknya udah keliling
1: Minal Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Mbak Ica.
0: Sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga.
1: Maafin ya.
0: Mbak Julia, kayaknya semangat banget. Udah makan daging berapa kilo sih?
1: Mbak Julia mau tanya dulu nih.
0: Apa?
1: Berapa kilo dapat daging?
0: Nggak tahu kalau berapa kilo mah ya, karena alhamdulillah yang niatannya mah nggak gimana-gimana, tiba-tiba ada yang nganter ke rumah.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: wah, enak dong.
0: Iya, makanya kaget kan. Jadi ada aku tuh mau diapain atau ya bingung.
1: Wow,

0: Mbak Julia tuh sukanya tuh sate.
1: Oh gitu. Oke lah kalau begitu.
0: Iya.
1: Kalau suka sate mau lagunya apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa sob?
0: Pengennya lagu ini Pelangi Yunisara.
1: Oke.
0: Bagaikan langit berpelangi, terukis wajah dalam mimpi.
1: Yunisara ya.
0: Yunisara ya.
1: Salam sapanya.
0: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu di sana. Semoga bahagia selalu.
1: Amin.
0: Bersama adik Azizanya ya.
1: Amin.
0: Terus untuk Niko, semoga sehat selalu Niko. Terus untuk siapa ya? Pak Ramadan ya, yang ada di Sorong, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terus untuk Pak Leman juga, Kang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk ini ya Pak Irwan ya di Air Kantung. Tuh, selamat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban lah pokoknya, minal aidin wal faizin. Terus untuk Bu Rindu ya, Ibe ataupun Ampuy, Buda Sultan, Bang Reza, terus Mbak Ria yang ada di Jogja sekarang. Terus minal aidin wal faizin lah pokoknya. Terus untuk Bang Jante, Bang Juan Arif, Mas Panji ya, Yulin, Bang Berlin, ya Suhamid. Udah tuh, oh ini untuk Pak Puji ya, untuk Pak Azadin. Pokoknya semuanya aja lah, tanpa terkecuali pokoknya. Minal

0: Ya,
1: Pokoknya untuk Baica sekali lagi selamat Hari Raya Kurban.
0: Iya, sama-sama.
1: 1447 Hijriah ya.
0: Makasih Kak ya.
1: Happy Lebaran.
0: Oke deh, tadi ada Mbak Julia ya. Kita kalian telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa ini?
2: Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Ini sama saudara kembarnya Ahmad Irwan, ini Irwan Ahmad.
0: Eh, seriusan?
2: Saudara kembarnya ya.
0: Oh, iyahin aja lah ya. Oke deh, Pak Ahmad Irwan, kalau dapat daging biasa suka diolah apa nih?
2: Ah, sama tadi juga dapat sedikit ke adik saya, ke anak saya, tolong masakin, bukan tahu apa, tahu udah matang aja lah berapa.
0: Oh gitu, minta masakin jadi ya intinya, apapun gitu ya.
2: Iya, pokoknya 50-50 aja lah, bagi dua itu aja.
0: Yang penting bisa dimakan gitu ya.
2: Yang penting makan, daripada mas sendiri gak bisa, bingung harus gimana ini bumbunya kayak gimana, kalau cuma digoreng gak pakai bumbu, gak goreng aja, pakai garam gak enak gitu.
0: Oke deh, kalau gitu lanjut dong, mau lagunya apa?
2: Lagu lama, lagu baru?
0: Lagu lama boleh, lagu baru juga boleh.
2: Lagu lama mah ini aja, di suatu senja di musim yang lalu. Siap. Ketika itu hujan rintik.
0: Apa judulnya teh?
2: Widuri.
0: Widuri. Oke, Widuri dari
2: Tapi ingin dari Bob Tutup Poli.
0: Oke, siap. Salam sapanya.
2: Salam sapanya buat barusan Bu Yulia yang lagi ceria, lagi gembira. Gitu kan. Mudah-mudahan tidak terhindar gundah gulana aja.
0: Amin.
2: Buat Ibu Kori juga, Bang Alex sama Bang Niko. Buat Bude Sumi yang sekarang tadi terlambat lagi pada kumpul, kata sama anak cucu ya, selamat berkumpul dan selamat Hari Raya Idul Adha gitu kan. Kemudian ada juga Bang Irwan, Bang Panji, ada juga Baria, ada juga Nenek Galau. Kemana nggak ada masuk
0: lagi? Siapa Nenek Galau?
2: Oh, ada Nenek Galau tuh, udah berapa masuk, berapa sekarang udah nggak ada lagi, udah kedengaran lagi.
0: Kocak banget tuh, saya baru tahu malah baru dengar.
2: Terus ada Pak Ramadan, Pak Leman, juga Bang Jo Faijar, juga Bang Jante, Bang Ramlan, sama Pak Jadin, Bang Sohamid. Kemudian ada juga

0: siapa Uda Sultan, hidup Prancis Pak Uda Sultan. Nah, kemudian ada juga siapa lagi ya, buat Embera aja dan atau semua atau yang bisa bergabung, bisa itu masuk ya, itulah hidup Prancis, pokoknya Prancis juara.
1: Udah itu aja.
0: Hidup-hidup Iran. Nah, itu juga Iran mudah-mudahan lolos. Udah lolos ketika putaran final sekarang Piala Dunia. Mudah-mudahan itu bom semakin meledak. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada-ada aja kembarannya Ahmad Irwan ya. Oke, lanjut lagi nih, kita ke pelafon lagi ya malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum Mbak Ica, Pak Irwan ini.
1: Waalaikumsalam. Pak Irwan, sehat Pak Irwan?
2: Alhamdulillah, maaf lahir batin di hari Idul Adha ini ya Mbak Ica ya.
1: Sama-sama Bapak, mohon maaf juga ya kalau salah-salah kata.
2: Iya Mbak Ica, sama-sama.
1: Langsung aja ya aku tanya.
2: Apa tuh?
1: Kalau dapat daging kurban, biasanya olahannya yang paling doyan dibikin apa olahannya kalau Pak Irwan?
2: Kalau ya.
1: Kalau kan.
2: Alhamdulillah dianggap orang mampu, jadi enggak pernah dapat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Yang ada berkurban ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah, bahagia banget kalo, dengernya.
2: Kalau kata Mbak Reta, dia dapat kurban perasaan.
1: jangan baper tapi.
2: Ya gitu, kata Mbak Reta sih, bukan kata saya.
1: Iya, enggak apa-apa kalau kata Mbak Reta, yang penting jangan kayak Pak Irwan.
2: Kalau dapat ya macam-macam lah Mbak, tapi enggak pernah dapat Mbak kita di sini Mbak, makanya karena dianggap mampu, alhamdulillah kan.
1: Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kurban kan biasanya suka ada dapat bagian gitu ya enggak sih?
2: Alhamdulillah Mbak, kadang-kadang.
1: Iya. Kalau misalnya ada dimasak apa, sate sukanya?
2: Kalau ada biasanya ya tergantung ya, banyak sedikit ya biasanya direndang Pak ini Mbak biar awet gitu.
1: Oh gitu. Oh. Okay.
2: Kalau dapet ya kan rendang ini kan satu hari, dua hari, tiga hari masih bisa Mbak. Jadi ngirit juga sih. Benar nggak?
1: Yap, benar.
2: Itu sih kalau jawaban saya Mbak.
1: Oke deh, pengen lagunya siapa dong?
2: Mbak, lagu dari Rafael Mbak.
1: Rafael, sebentar.
2: Rafael ini orang Sinar Jaya mungkin ya.
1: Rafael, judulnya apa? Coba aku coba cari.
2: I will always miss you Mbak. I will always miss you.
1: Oh, miss you ya, bukan love you ya?
2: Bukan, I will. Jadi saya selalu merindukan kamu. Kamunya tanda tanya.
1: I will always love.
2: I will always miss you bukan love, miss you.
1: Bentar, coba
2: Rafael ya.
1: Tak cari dulu. Rafael hits ya. Rafael hits ya.
2: I will always miss you. Rafael hits gitu.
1: Iya.
2: Iya, ada ya.
1: Ada, salam sapanya silakan.
2: Iya, terima. Salamnya ya. Iya, buat Mbak Julia, terima kasih ya, sama-sama ya. Maaf lahir batin juga ya. Juga Kang Irwan di Bandung ya. Mohon maaf lahir batin juga. Kemudian buat Embera juga. Kemudian ada Bang Niko, Bang Panji, Maria juga, Mbak Rindu, Ampuy, Mbak Rindu Ibe, Bang Zulfaizar juga, Bang Alek juga, Bu Kori, Bang Nur Hadi, Bang Ramadan juga ya. Kemudian Bang Leman juga. Kemudian Putra Sambas ya. Budi Sumi, jangan lupa itu. Budi Sumi, Mbak Ria juga yang lagi di Jawa sana ya. Bang Jante, Bang Agadin, Kato Beltin, John Arif, Bang Buana, Bang Reza juga, Pak Puji juga di Deniang ya. Kemudian Bang Berlin, Romlan. Kemarin saya dengar ada yang masuk dari sana, dari Babat, Pak Yosa ya. Selamat malam semua, sehat selalu. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Juga Mbak Ica sehat selalu ya.
1: Makasih Bapak.
2: Iya. Makasih Mbak Ica. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Pak Irwan ya. Ya, dan lanjut lagi nih ya, di malam hari ini ada siapa lagi kita ke line telepon. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini sama Embera ya.
3: Iya dong.
1: Oke. Embera, kalau dapat daging kurban biasanya dibikin apa nih? Dimasak apa kalau dapat daging kurban?
3: Rendang.
1: Hah?
3: Rendang.
1: Apa?
3: Rendang.
1: Direndang. Oh iya. Nah, sudah pun kalau begitu mau lagunya apa kalau Embera?
3: Rendang. Bakso.
1: Oh, bakso. Iya. Mau lagu apa nih Embera?
3: Lagu Nike Ardila.
1: Nike Ardila yang?
3: Pulang.
1: Oke lah, pulangnya buat siapa?
3: Buat salam buat Ibu Ori Ongolek. Mak Iwan di Yoriko. Buat Budi Sumi. Buat Lomban. Aniku. Panji. Radi. Rudi. Buat Ayunya Boy Sumi.
1: Oke, sama-sama. Makasih Embera ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera di Renjang ya. Oke, satu telepon lagi ya, karena sudah ada 4 telepon malam hari ini. Kita satu telepon dulu, nanti langsung ke lagunya lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo. Ini gak ada sinyal, gak ada suara atau gimana ya? Oke deh, di try lagi lah ya yang nelfonnya ini. Kok suaranya tak ada. Halo.
4: Halo.
1: Oh, ada ternyata. Halo, Bude.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh.
4: Kamu gak injek kali, Mbak Ica?
1: Apa?
4: Kamu gak injek kali?
1: Ah, gak tahu ini kenapa tiba-tiba kok gak ada suara tadi ya, kan? Bingung saya ya, Ken. Aduh, Bude sehat?
4: Alhamdulillah, Bude musuh sehat lahir batin. Maaf lahir batinnya, Mbak Ica.
1: Sama-sama. Bude, langsung aja nih, kalau dapat daging kurban bisa olahan apa yang Bude suka?
4: Karena daging rendang udah ada ya, ayam opor juga ada, udah ada, ayam kecap ada ya. Rencananya besok mau dimasak apa nih, lempah kuning pakai pucuk dondong. Karena besok teman-teman aku dari In Radio mau ke rumah.
1: Oh my god, iya. Seru banget ya.
4: Dateng, kan? Tuh, jadi besok mereka mau datang ke rumah. Bu deh, besok kami ke rumah. Oke, aku bilang.
1: Waduh, seru banget deh. Selamat bersenang-senang, Bu deh. Ya.
4: Baik saja yang gak mau ke rumahku. Ayo ke rumahku.
1: Bukan baik gak mau, Bu deh.
4: Kalau mau nanti.
1: Bu deh, aku tuh bukan gak mau. Kalau ke arah-arah sana terlalu jauh, aku tuh masih belum berani bawa kendaraan sendiri.
4: Oh gitu, sama lah.
1: Iya, karena udah pernah kecelakaan.
4: Karena maklum aja.
1: Oh, jadi agak trauma-trauma gitu. Tuh, paling jauh aku ke Pangkal Pinang itu pun pelan-pelan banget.
4: Ngerayap bahasa kita ya.
1: Makanya bukan yang gak mau. Kalaupun ada jauh-jauh tuh pasti.
4: Iyalah kalau nanti kalau ketemu temen, hati nah, mampir ke Mbak Budi di Kelapa Bola Kangalan
1: ya. Siap. Oke deh Bude, mau lagunya apa? Sambil saya tak cariin.
4: Aku mau lagunya Jembatan Telapata dari Laura Drakel.
1: Kalem pelan-pelan.
4: Salamnya buat Ayu aku ya, yang di Sinar Bulan Air Hitam yang selalu memantau acara kita.
1: Jembatan apa tadi?
4: Semoga saya selalu bersama keluarga. Buat Julia tadi ya, buat Kang Ahmad Irwan, buat Bang Anu Kang Irwan juga yang di Sungai Liat tadi ya, Ekantung, buat Andera, buat Niko, buat Nur Hadi, buat Bang Jente di Belitung ya, Maria juga, ada Rido ya, buat Bang Zulfaizar ya di Sengir, buat Ya Suami di Puput, buat Naik Galau di Hermes ya, buat Pak Brek Bapak Nam Suminyala Abangku, Bapak Ramadhan di Sorong, Bang Jaim di Riau, Ayu di Maluku ya, buat siapa lagi nih, Andera ya udah tadi, buat atau di Bangka Barat ada siapa Bangka Barat ini Pak, atau Dahlan ya, buat Pak Aljadin juga, buat Bang Panji ya, Bunda Rindu diampuy, nggak lupa salam kangen buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Semoga sehat selalu, buat atau Bertin juga, buat Mbak Triyono, udah Sultan ya, buat siapa lagi nih, buat nih di Pangkal Pinang ada Yulin ya, ada Berlin ya, ada siapa lagi, apa ya, lupa aku namanya satu ini, Bang John Arif ya, Mbak Reza juga, buat semua-semua deh, salam, Bang Romla di Mentabak ya. Semoga sehat selalu semuanya. Juga buat ini yang di apa? Bang Leman ya, di Tanggamus. Nah, Mbak Aljadin juga ya, yang ada di mana Mbak Aljadin ini. Lupa aku. Pokoknya salam sehat semua lah. Maafin kalau aku ada kata-kata yang salah buat kalian semua ya.
1: Siap.
4: Mbak Isanya juga semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Maaf lahir batin buat kalian keluarga ya Mbak Isa. Semoga Mbak Isa dan keluarga dikasih kesehatan lahir batin, rezeki yang barokah dari Allah ya.
1: Amin.
4: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
4: Lalang tu cabut tumbuh beruntun. Mbok Desumi dari Pare Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Ica yang cantik dan santun.
1: Makasih ya sayangku. Sama-sama Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lain telepon kita off dulu ya, karena sudah 4 telepon, nanti takutnya enggak adil lagi. Aduh, lagunya mana kelamaan ya kan. Jadi kita ke lagunya dulu. Yuk, kali ini ada Yuni Sara dengan Pelangi menemani Anda.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, dan tentunya juga masih bersama kami di Ruang Rindu dengan topiknya, biasanya Anda paling suka olahan dari apa tuh namanya tuh, kalau daging korban biasanya diolah apa gitu ya. Silakan 94301 ataupun di 0817179111. Kali ini kita ke line telepon dulu ya. Ada siapa kegerangan, kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Wow, Niko. Eh, ada Niko mah tuh ya. Kayaknya enggak dapat daging apa, ada yang ngasih nih.
1: Kenapa?
0: Kalau Niko ada yang ngasih enggak?
1: Enggak. Cuma ada sih yang ngasih.
0: Oh, iya serius?
1: Enggak, bukan ngasih mentah,
0: ngasih. Oh, ngasih udah matangnya gitu. Dominannya apa nih kalau yang ngasih matangnya, sate kah? Atau enggak, apa nih?
1: Ya, pokoknya ada bermacam-macam gitu kan. Olahan ya dapet dari takbirannya. Itu datang ke rumah teman, disuruh makan gitu, eh dibungkusin lagi. Satu set itu guys, saya beratnya tuh sama ketupat sama temen-temennya. Iya, segala macam lah kayak.
0: Oh ini mah udah sepaket atau ya?
1: Sepaket enak langsung.
0: Enak kali ya. Oke deh, mau lagunya apa nih Niko?
1: Ah, lagu apa ya? Lagu Hello bisa nggak?
0: Apa?
1: Hello.
0: Hello.
1: Oh, Adele.
0: Oh, Adele. Adele yang Hello ya. Boleh, boleh, masih bisa. Masih bisa. Ah, buat siapa aja?
1: Dapat juga bingung juga di masak apa ya, Desa ya?
0: Apa? Bingung juga ya mau masak apa ya. Ya kalau kata Pak Irwan tadi mah, Pak Ahmad Irwan mah, ai nyuruh aja yang penting udah jadinya, katanya gitu.
1: Soalnya gak, kalau daging itu bisa gampang gitu. Kalau enggak di masak apa ya, paling di toko itu kan toko tiba juga bumbunya gak mati gitu. Kalau dapat kan dengan disuruh apa ya masak ya, mungkin dipaksa apa ya masak, kita terima beres aja udah. Itu aja gitu.
0: Oke deh.
1: Kalau yang udah biasa masak paling, tapi kayaknya di bumbu lepas kulit itu enak kayaknya, bilang itu ya, bilang apa ya, minyak gitu, seger gitu loh.
0: Entahlah, aku belum pernah nyoba deh.
1: Kenapa?
0: Aku apa ya, kayak milih gitu jarang-jarang gitu loh. Karena posisinya nggak begitu doyan itu sih, suka tapi nggak kayak nggak keharusan kayak gitu. Oke deh, mau lagunya, lagunya udah ya, salam sapanya boleh.
1: Buat Pak Irwan tadi, buat Pak Irwan ya. Ini juga baru pulak juga. Pak Irwan yang di Bandung sama Pak Irwan di Air Tanjung. Juga buat diri sini ya kan, masuk di Polri sama Om Alex, buat Andera juga, buat Pak Azadin. Nah, yang di itu ya, yang di Jalan Arif dan Panji itu kan. Tadi ya Pak Izul udah lama bener gak masuk ke UI. Baik ya. Buat Julia juga, buat Ayu Rindu juga udah lama juga gak masuk. Buat Pak Leman, buat Majan. Bicara lagi ya. Ya buat itu ya, buat itu aja kan. Ya untuk kali juga udah lama juga sama. Ya bersama-sama semua aja lah, selamat itu hari itu ya. Ya siang ke ya kayak tadi lah, tadi juga kalau kata lah ya. Mohon maaf lah ya batin. Udah semua ya, sama kecuali ya, saya udah lama juga.
0: Oke. Itu
1: juga mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Ya gitu aja ya, ya. Salam ya sama PRC ya di rumah.
0: Sama-sama, makasih kak.
1: ya gitu aja ya, ya. Buat temu aja lah sampai gitu lagi.
0: Yuk.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Oke deh, makasih dia dan cool ya. Oke, dan kali ini kita ke WhatsApp dulu nih. Kayaknya udah ada yang gabung malam hari ini. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Mbak Ica. Malam juga. Mana-mana nih Matt menikmati dagingnya. Kebagian sop tulang aja dimakan. Kala panas-panas lamnya buat yang lagi tugas. Yang buat hadir Mbak Rindu, Pak Irwan, Leman, Jula, dan lainnya. Kupu-kupu liarku slang trims ya. Dari Bung John Arif. Oh ya, thank you. Sama-sama ya. Lanjut lagi nih, kita ke line telepon kembali. Oke, mati kembali ya untuk line teleponnya, dipersilakan lanjut lagi deh ya. Oke, untuk Anda nih, ada siapa lagi nih line teleponnya? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga Mbak Ica.
0: Sama siapa ini?
2: Tebak saja.
0: Sepertinya dari Bangka Tengah.
2: Iya juga.
0: Sehat Pak Azadin.
2: Alhamdulillah.
0: Wih, senang banget ya kalau dengar Ato masih sehat kayak gini. Ah, bukan?
2: Belum Ato.
0: Ah, belum. Oh ya, maaf Ato, Bapak Ato ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Ah iya. Oke deh Pak Azadin, kalau misalnya dapat daging kurban biasanya suka diolah-olahan apa?
2: Macam-macam, ada dibuat sop. Tadi dapat rendang, tumpah kuning, ada juga bakso lah begitu.
0: Tapi dominannya apa nih?
2: Dominannya suka sop.
0: Oh sop ya, oke siap. Oke deh kalau gitu Pak Zedin mau lagunya apa?
2: Bisa gak? Lagu religi.
0: Apa?
2: Religi.
0: Religi yang mana?
2: Iya, saya kurang paham, nggak boleh suruh Mbak aja yang milihnya Mbak.
0: Gitu. Tapi pengen lagunya religi gitu ya?
2: Ya kalau bisa Pak.
0: Oke. Nanti aku tak cariin deh ya. Ungu aja para pencari Tuhan mau Bapak?
2: Boleh juga.
0: Boleh ya. Oke siap deh. Kalau gitu salam sapanya Pak Azadin.
2: Ya buat Niko tadi, buat Jendera, Yulia, Maria, Pak Buana, Ria, atau Devin, Mbak Triyono, Om Alek, Ibu Kori, kedua Ibu Rindu, buat Bang Nur Faizar, buat Ya Salamin, buat Ibu Anjepera, Ibu Desumi, Pak Ahmad Irwan, Kang Ahmad Irwan, Bang Ramadan, buat apa itu yang di Mentabak itu ya, lupa nih. Mentabak, buat apa lagi ya, buat yang di Maluku itu, buat Putra Sambas, buat Yulia, pokoknya semuanya tanpa terkecuali Mbak. Halo.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Anak Hadi kan agak sedikit penakut kan.
0: Lah.
2: Jadi saya bantu untuk Anak Hadi. Ini semangka bukan sembarang semangka. Semangka dari desa Gerigi. Pria bukan sembarang pria. Ini pria sejati. Halo.
0: Iya, Bapak lanjut. Saya sambil dengerin. Dan
2: Anak Hadi mendengarkan. Nah, ini kalau ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu kalau saya kan. Memori lewat lagu I Love You Full Negeriku. Banda ikannya ya sama tugas, pulangnya hati-hati.
0: Ya, sama-sama Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Azadin ya. Ya, dan untuk Anda juga kita akan hadirkan beberapa lagu. Tadi ada beberapa lagu yang belum kita putar ya, karena udah terlalu banyak tadi lagunya. Jadi kita bakal dengerin deh ada lagunya Leo. Telepon lagi apa lagu musik dulu ya. Ya, ada telepon satu lagi deh ya sebelum kita ke musiknya lagi nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, ruang rindu.
0: Ya, sama siapa ini?
3: Dengan Pak Ihsan.
0: Siapa?
3: Pak Ihsan.
0: Pak Ihsan di mana?
3: Dari Desa Peradong, Kecamatan Setang Tretip, Kabupaten Bangka Barat.
0: Oh, di Babar. Waduh. Ya, Pak Ihsan. Sehat-sehat ya, Pak ya, di Bangka Barat ya.
3: sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Pak Isan, kalau misalnya nih dapat daging kurban, biasanya disuka olahan apa nih kalau kesukaan Pak Isan?
3: Daging kurban ya. Kalau kita dapat daging kurban, digulai kuning, banyak kunyit dengan bawang. Dimakan sambil menikmati ruang rindu kita ini lah.
0: Aduh.
3: Makan nasi sambil nelpon sambil dengar lagu. Semakin dapat nelpon semakin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Isan mau lagunya apa?
3: Lagunya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Oke, buat siapa lagunya?
3: Buat semua-mua kita di Kabupaten Bangka Belitung lah.
0: Makasih ya Pak ya.
3: Cuma dengar-dengar nama, cuma lihat di sarang semua.
0: Makasih ya Pak ya.
3: Penyanyinya apa? Ica ya. Salam kenal dengan Ica. Dengan Rita Bu, Rita penyiara. Dan Bapak Taufan. Dan Bapak Arif. Akhirnya bagi semuanya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh pendengar, kita akan hadirkan beberapa lagu ya yang udah diminta oleh pendengar kita. Ada Jembatan Telah Patah ya. Terus juga ada Adele juga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengeliat.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan kita ke WhatsApp lagi nih, sudah ada yang gabung selain Bung Juan Arif ya. Tadi ada Bang Panji, selamat malam Mbak Ica, malam juga. Dapat daging kurban sih bikin sate enaknya. By the way, sate enak banget lagunya Mbak, jangan ditanya. Oh, jangan ditanya dari siapa nih? Jangan ditanya. Makasih salamnya buat Niko Azadin, Erwan, Bude, Ria, Mama Hesti, Yulia, Bang Suhamid, Ramadan, Leman, Fuji, Johan Arif, Nur Hadi, Bang Yul, Sengir, Bung Alex, Mbak Ica, sehat selalu. Makasih dari Mas Panji di Pasker. Oke. Nih apa nih lagunya, jangan ditanya ya. Jangan ditanyanya dari siapa. Coba nanti aku coba cari dulu ya, sempat apa enggak nih ya. Karena udah tinggal 10 menit lagi ya. Oke, jangan ditanya kemana aku pergi kali ya. Bruri Maratika kali ya. Tapi saya pilihin yang covernya aja ya, sama Boy Sandi. Terus juga malam Mbak Ica nih, PL Totally Babar Restiana nih kalau namanya ya. Enaknya sih lempah rebus daun kedebi nangka. Wah, kayak apa nih? Saya belum pernah nyobain ya. Lempah rebus daun kedebi, saya belum nyobain nih. Sapanya buat Pak Irwan. Oke. Request Say You Say Me Lionel. Oke deh, lanjut deh kalau gitu pendengar ya, buat semuanya salam tugas. Oke, makasih Restiana ya. Kali ini kita ke beberapa lagu yang belum kita putarin ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar, dan tentunya juga selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa selalu berikan kata-kata positif untuk kita ya. Sudah mau tidur misalnya ya, oh ya Tuhan terima kasih banget hari ini kita sudah diberikan rasa bahagia, rasa kesehatan, sudah diberikan rezekinya gitu kan, dalam apapun itu bentuknya. Dan semoga di hari ini juga menjadi sebuah keberkahan untuk hari besok lagi ya. Karena memberikan kata-kata yang baik untuk kita sebelum tidur ataupun bangun tidur, ini sesuatu hal yang selalu kita doakan dan panjatkan. Dan lama-kelamaan ini juga katakan sangat besar sekali efeknya untuk tubuh kita, pendengar, dan tentunya pikiran kita ya. Untuk Anda pendengar, terima kasih ya udah setia banget baik RRI digitalnya dengerinnya ataupun melalui RRI serialnya ya di 90,4. Selamat malam. Dan kali ini untuk akhir perjumpaan kita ada Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi yang di cover sama Boy Sandy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Bakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musiknya, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bumi, Serumpun, Sebalai, Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran edisi hari ini 29 Mei 2026, pada Bangka Belitung Pagi. Dan bersama saya Taufan Liber, pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan program acara, musik dan juga informasi untuk Anda. Dan di pagi ini insya Allah kita akan kembali terhubung ke Masjid Agung Sungai Liat untuk mendengarkan program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Dan sudah terhubung, insya Allah, narasumber kita pagi ini, yakni Dr. Ega Zainur Ramadhani, yang akan membawakan topik mengenai nikmat tasyrik. Dan kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Dan topik yang dibawakan hari ini adalah mengenai nikmat tasyrik. Silakan Pak Dokter untuk dimulai.
2: Baik, terima kasih kesempatannya menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim fasholli li rabbika wanhar. Wa qala aidan Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji milik Allah semata. Kita bangun, ruh masih dikembalikan, kesempatan masih ada, nikmat masih banyak terbentang. Maka sangat layak kita sering memperbanyak kalimat ini, wabil khusus di hari ini, alhamdulillah. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi luar biasa pula di hari Jumat, hari di mana Allah azza wa jalla mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam membalas langsung salam kita. Jadi ibaratnya kalau di RRI ini ada kalanya kita mengucapkan salam, menitipkan salam kepada siapa? Ah, ini kebetulan langsung narasumber yang kita berikan salam dan sebagainya boleh membalas. Tentu rasanya akan sangat berbeda. Maka hari Jumat betul-betul hari yang masya Allah istimewa. Sayang jika kita tidak memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Langsung lo balasannya. Jadi bayangin saja kalau mengicipin, didoakan, disalamin oleh beliau, ya kesempatannya seperti ini. Hari-hari Jumat inilah. Jangan sampai kemudian tidak dimaksimalkan. Kita berada dalam hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah 3 hari selepas Idul Adha. Mohon maaf. Berarti hari 11, 12, dan 13. Hari tasyrik itu memiliki asal, patron, masdar, itu dari syaroko. Jadi kalau kita masih ingat, ibadah yang bisa kita kerjakan sekarang itu diantaranya, jika masih di masjid, duduk, lalu kemudian menunggu matahari terbit, lalu ditunggu sampai agak meninggi, jadi biar tidak masuk waktu haram sholat. Nah, terus kemudian mengerjakan sholat sunnah yang disebut sholat sunnah syuruk. Nah, itu mirip syaroko, syuruk. Maka tasyrik itu setara dengan beberapa pilihan kata secara terjemah Indonesia. Yang pertama matahari terbit tadi itu, atau kedua menjemur lalu menghadapkan ke arah timur matahari. Dari semua itu, pada intinya adalah hari ini adalah hari-hari memang waktu itu sering digunakan untuk menghadap matahari. Ngapain? Jemur daging. Jadi pengawetan pada masa lalu belum ada, maka mekanismenya dengan mendendeng, dijemur biar tidak berjamur, tidak busuk dan sebagainya. Hari-hari di mana makanan memang diawetkan untuk cadangan selanjutnya. Dan ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa boleh kita memiliki simpanan aman, nah, perkecualian ketika musim paceklik tiba. Ketika musim paceklik tiba, secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan supaya tidak disimpan. Artinya di masa itu biar bersatu padu, saling menguatkan. Bagilah sisa daging kurban yang ada dan sebagainya, habiskan. Nah, tasyrik dalam tempo 3 hari ini ini adalah sebuah miniatur istimewa. Maka tidak berlebihan kalau kemudian kita perlu memandangnya dalam sudut pandang yang berbeda. Secara kaidah, tasyrik berarti waktu di mana kita memang saatnya makan minum. Dia bagian dari hari raya. Hari raya Idul Adha. Di saat seperti ini, orang yang biasa berpuasa sekalipun tetap kemudian diharapkan tidak berpuasa. Kenapa kemudian demikian? Nah, kalau secara hikmah kita bisa melihat bahwa agama kita itu memiliki banyak sekali miniatur-miniatur yang pas. Miniatur kesabaran itu sangat tepat diambil dari puasa. Ketika kemudian kita bisa menahan diri, bahkan yang halal pun sementara tidak diperbolehkan. Apa yang halal itu? Makan minum kan halal. Boleh kita, tapi diminta untuk menahan dari sejak fajar sampai terbenam matahari. Suami istri boleh berinteraksi, boleh berhubungan, boleh, tapi diminta menahan. Nah, ini menunjukkan penahanan yang luar biasa, peningkatan kualitas kesabaran, sampai kemudian yang boleh saja itu diminta mohon maaf, ada yang terganggu sedikit, mohon maaf. Sampai kemudian kita diminta untuk menahan yang sejatinya itu boleh, sejatinya itu halal. Nah, sebaliknya, miniatur dari kesyukuran itu kapan? Nah, salah satu hikmah jawabannya, kebolehjadiannya adalah hari Idul Adha sampai sekarang. Ketika perintahnya adalah fasholli lirabbika wanhar, salat, kemudian sembelihlah, itu sesuatu yang memang dikerjakan. Salat Id dengan berbagai ibadah yang lainnya, takbir dan seterusnya, sembelih, wanhar, berkurban. Lalu kemudian kan kalimatnya kan jelas, sudah jelas juga bagaimana menikmati semua ini ketika nikmat datang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalimatnya jelas, fasabbih berarti kita diminta bertasbih sebanyak-banyaknya, bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian selepas itu adalah memperbanyak hamdalah, terus kemudian wastaghfir dan banyak istighfar. Jadi subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Tersambung dengan tuntunan yang lain bahwa di sini takbir muqayyad itu sangat amat sering. Alhamdulillah dalam setiap kesempatan sholat wajib biasanya imam selepas itu akan memimpin takbir-takbir tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian kita diajarkan secara hikmah untuk punya pula miniatur nikmat. Kan banyak orang kemudian berharap, ya Allah tambahkanlah nikmat dan sebagainya. Nah, saatnya sekarang. Maka puasa pun sampai kemudian tidak dianjurkan. Padahal ibadah istimewa loh. Saking istimewanya itu kan sampai amalan puasa itu tidak disebut spesifik balasannya seperti apa. Nah, di hari-hari ini enggak bisa puasa. Pokoknya fokuslah nikmatin hidangan yang ada, nikmatin kualitas bahan yang ada dan sebagainya. Nah, itulah hari tasyrik yang secara umum kita seperti belajar untuk memiliki waktu-waktu yang memperbanyak syukur. Nah, apakah itu sudah terbukti dalam hari kemarin atau hari ini, ataukah hari ini masih kemudian seperti hari-hari sebelumnya? Kalau belum, sayang. Karena sesungguhnya dalam konteks ini nikmat tasyrik itu berarti ya kita memang dilatih bagaimana menikmati makan yang baik, bagaimana menikmati minum yang baik, dan bagaimana bersyukur dengan mengkoneksikan zikir di dalamnya. Maka hari tasyrik ini benar-benar hari di mana kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa menikmati semua yang ada, yang halal tentunya. Selepas itu, apakah syukur keluar dari lisan kita? Apakah kemudian kita mengaplikasikan perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika tidak, nah berarti kita masih perlu mengecek kembali kualitas kita dan kesempatan ini mumpung masih ada. Karena hari tasyrik berarti sampai besok. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks menikmati hari-hari tasyrik ini, ada beberapa tuntunan yang ada. Dan ini perlu kita lihat secara utuh juga. Yang pertama, kalau karena kita sedang menikmati hari tasyrik, bukan berarti lantas bebas. Loh, kenapa? Kan bukankah nikmat ini bisa dinikmati? Oh ya, makan daging dan sebagainya. Nah, inilah ujiannya. Secara umum, dunia ini memberi gambaran bahwa apapun yang terjadi di dunia, ini harus memiliki batas. Tidak bisa dilepas begitu saja. Kita kan rata-rata ketika, ya bukan fitrah juga, tetapi apa yang ada dalam diri kita itu sebetulnya tidak terlalu suka dikekang. Itu fakta. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu egosentrisnya itu kadang dilarang sana dilarang sini itu gak suka. Pokoknya kadang malah dilawan. Jadi begitu misalnya diberikan, ini nak kamu kalau main maksimal segini, wah aku pokoknya mau lebih lama gitu. Kamu besok belajar, kamu belajar ya besok ujian. Aku pokoknya nggak mau belajar dan sebagainya. Sering sekali yang terjadi itu malah berlawanan karena memang secara hakikat kita itu tidak suka dengan pembatasan-pembatasan. Tetapi faktanya kita berada di dunia. Dunia ini khasnya adalah segala sesuatu yang melampaui titik takarnya itu pasti akan mengganggu dan merugikan. Maka kalau kita ingat Al-Mutaffifin itu kan teknik di mana kita itu belajar betul tentang takaran. Kadang kita sering menjadikan sesuatu itu untuk diri kita berlebih. Jadi kalau misalnya membagi sesuatu, kita minta dibanyak-banyakin. Tapi untuk orang lain dikurang-kurangin. Kita minta nawar sesadis-sadisnya untuk kepentingan kita biar untung, tapi untuk yang lain kita bertahan sepelit-pelitnya. Nah itu kan sesuatu yang berbahaya betul. Mentalitas kita seperti itu. Maka bisa dikatakan itu titik ujinya. Sebetulnya ini memang bisa diaplikasikan. Kapan? Saat di surga. Saat di surga itu benar-benar tidak ada batasan. Tidak ada larangan lagi. Ketika kemudian Nabi Adam dulu ada batasan atau larangan, memang bagian dari ujiannya. Dan mufasir itu kan banyak yang memberikan isyarat bahwa surganya Nabi Adam itu tidaklah sama dengan surga yang nanti akan jadi tempat tinggal abadi kita biiznillah insyaallah. Maka saatnya untuk bisa bebas itu nanti. Nah sekarang itu adalah saat dimana kita itu mulai belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya batasannya tahu, takarannya tahu dan sebagainya. Termasuk ketika menikmati nikmat tasyrik ini. Bahwa dalam kebaikan pun itu ada titik batasan dan tanggung jawabnya. Kita bisa simak misalnya di surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang-orang yang mana itu yang kemudian disebut sebagai orang-orang pilihan. Yang kalau mereka berinfak, nah, infak di sini mengeluarkan harta mereka, nafkah lah, nafkahnya ini macam-macam. Maka kalau kita lihat infak dengan nafkah itu satu kesatuan. Kalau para suami bekerja untuk mencari nafkah itu niat yang mulia, itu setara dengan niat orang mengejar kekayaan dengan niat menjadi pembayar zakat terbesar. Nah, targetnya itu nyari supaya bisa keluar lagi. Itulah infak nafkah. Nah, nafkahnya ini, nafkah ini kan bentuknya macam-macam. Bentuknya seperti apa? Ada yang wajib, misalnya kepada diri sendiri, kepada orang yang menjadi tanggungan kita itu wajib. Kalau wajib berarti melalaikannya berpotensi berdosa. Tidak bisa kemudian kita berpangku tangan diam saja tidak menjemput rezeki dan sebagainya. Nah, itulah nafkah infak. Maka infak itu perkaranya luas. Tidak sekedar beberapa misalnya naruh uang di tempat-tempat ibadah dan sebagainya, tidak. Tapi full, penuh sekali. Selama kemudian berbuat dalam konteks baik dan menunaikan kewajibannya, itulah nafkah. Nah, yang menarik adalah di ayat ini, nafkah atau infak nafkah itu kan jelas suatu kebaikan. Tetapi disampaikan di sini, bahkan ada berlebihan. lam yusrifu, tidak berlebihan dalam berinfak itu. Jadi tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak juga kikir atau pelit. Pas pertengahan, wa kana baina dzalik. Jadi di antara keduanya itu dalam kadar qawama, seimbang. Nah, maka dalam konteks ini, tasyrik ini juga adalah ujian bagi kita. Wah, mentang-mentang daging berlimpah dan sebagainya, lalu kemudian kita abai. Beberapa sejawat kami yang dokter mungkin sudah mulai mikir, wadah, ini gimana ya? Konsumsi dan sebagainya. Padahal sesungguhnya, memang tidak ada yang salah dari mengkonsumsi daging ini, asal kita bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dalam berapa hal? Yang pertama, nanti mungkin dalam pagi hari ini kita akan bahas tentang takaran-takarannya. Artinya dosisnya dalam mengkonsumsi itu sebetulnya seberapa jauh. Dan apa yang perlu kita waspadai? Karena kadang bumbu itu sering kita anggap sekedar bumbu saja. Padahal kadang itu sangat manis, sangat asin, sangat gurih gitu ya. Itu semua punya konsekuensi. Santannya terlalu banyak, masaknya terlalu lama dan sebagainya. Itu semua punya konsekuensi yang kemudian menjadi hal yang perlu kita lihat lagi. Karena kalau kita lihat dalil ini juga, kita bisa mengetahui bahwa konteksnya bahkan dalam infak saja itu kita diminta adil, pertengahan. Apalagi kalau kita bicaranya yang reguler, yang bisa kita nikmati. Maka mari kita kemudian menikmati hari-hari tasyrik ini dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan, kita maksimalkan zikir dalam hari-hari tasyrik ini sebagai bagian dari syukur kita. Dan mari kita cek, betulkah kita memang mau mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Di antaranya, membuktikan di hari-hari ini memang kita sanggup untuk terus bersyukur kepada Allah. Mungkin demikian sebagai pengantar, kami kembalikan. Diaturkanlah.
1: Oke, baik. Dan pendengar, itu tadi ya pembuka dari Dr. Ega Zainur Ramadhani mengenai topik kita pagi hari ini, nikmat tasyrik. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Kita coba hubungkan dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini Bang Zulfaizar. Zulfaizar di Bangka Selatan. Oke, silakan ya. Pertanyaannya disampaikan ke Dr. Ega.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Silakan.
3: Nah, ini Pak Dokter ya, sekarang ini kita lihat antusias sekali orang-orang memberikan korban dan sebagainya, dan mereka mendengar para ustadz dan sebagainya untuk penceramah, dan mereka mengikuti aturan-aturan agama ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita lihat apa tuh korban yang dilaksanakan di Bangka ini luar biasa sekali, Pak Dokter. Di mana-mana ya, banyak sekali. Nah, kita perlu mengingat juga, Pak Dokter, seperti ini Ethiopia itu dulu tuh itu kotanya, kampungnya para nabi, Pak Dokter ya. Nah, jadi kata Allah, kalau orang, kalau umatku mendengarkan apa tuh nasihat agama dan mengikuti aturan-aturan agama, maka akan kutambah nikmatnya, akan kuberikan nikmatnya. Tapi kalau mereka membangkang, maka akan kutarik nikmatnya. Nah, ini Pak Dokter, mudah-mudahan kita jangan sampai ditarik lah Pak Dokter ya, apa tuh nikmat kita. Mudah-mudahan kita tetap mendengar masalah agama ini, apa tuh apa yang diperintahkan Allah, nabi-nabinya dan sebagainya. Sekarang ini banyak sekali kita orang agama Islam ini, kita mengikuti aturan-aturan agama dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini berjalan terus. Amin. Dan kemudian kebaikan Allah, kesejahteraan yang dilimpahkan Allah ini akan terus berjalan untuk Bangka Belitung dan seluruhnya lah. Amin. Untuk Indonesia ini dengan mengikuti aturan-aturan agama yang ada ini. Ini mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
1: Baik, silakan Dokter.
2: Baik, terima kasih. Memang secara umum alhamdulillah kita benar-benar menyambut istimewa ya. Nanti kan Islam ini kan akan bangkit dalam posisi kejayaan penuh. Bahkan nanti akan ada masa di mana orang itu akan kembali seperti masanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika dulu Umar bin Abdul Aziz itu kan mengecek membagi zakat dan sebagainya gitu kan, pembantunya ngomong, enggak ada orang miskin di negara kita ini wahai Amirul Mukminin kecuali kamu dan aku. Artinya ya hanya beliau berdua aja lah. Umar bin Abdul Aziz dan pembantunya yang posisinya malah lebih miskin dibandingkan rakyat-rakyatnya. Kita akan kembali dalam posisi itu biiznillah. Posisi di mana nanti orang itu hari ini misalnya mencari hutang, terus kemudian ketemu seseorang, sahabat atau kawannya, dan kawannya waktu itu mengatakan, enggak, aku enggak bisa ngutangin. Terus besoknya kawannya berubah pikiran, mau ngutangin, ditetangin, terus dikatakan, ayo aku bisa ngutangin kamu. Nah kawan yang mau ngutang udah ngomong, enggak jadi, nah, udah dapat duitnya. Artinya perputaran uangnya begitu Masya Allah istimewa, dan banyak orang itu menjadi kaya dan seterusnya. Akan di posisi seperti itu. Nah semoga kemudian banyaknya kurban ini juga menjadi indikator syukur kita, dan nanti Allah Azza wa Jalla akan menambahkannya. Kemudian ya suatu saat nanti mungkin memang kita perlu terobosan-terobosan hukum, tetapi dalam konteks tertentu untuk kurban ini secara syafi'i dan sebagainya memang diharapkan diselenggarakan di tempat-tempat yang dekat. Meskipun jelas bukanlah larangan untuk ke tempat-tempat yang jauh, seperti saudara kita di Palestina, di Gaza dan sebagainya. Teknik menyembelih kurban di sana pun tidak mudah. Ketika misalnya dicek ke beberapa

0: Arab Saudi mulai menghijau masa yang nanti, ya area-area Afrika yang dulu memang terkenal dengan kemakmurannya akan juga mulai akan bergeser menjadi lebih makmur dan sebagainya. Maka di masa-masa seperti itu yang kita perlu siapkan adalah menyiapkan mental kita, di antaranya di hari-hari seperti ini, hari-hari yang memang diharapkan kita banyak berzikir. Sampai kita kurang berzikir, ya berarti kita lalai. Kalau kita lalai, na'udzubillah min dzalik, kita mau nyiapin generasi seperti apa? Sementara dalam telaah ilmiahnya didapatkan orang-orang yang solih itu biasanya berasal dari keturunan orang-orang yang solih. Artinya, kalaupun sekarang kita tuh punya legacy, punya kewajiban untuk meneruskan apa hal-hal baik dari kakek, nenek, ibu, bapak, ayah, bunda kita masing-masing. Nanti kita harus turunkan ke cucu biar menjadi legacy yang baik, sehingga kemudian layak. Pun bahkan kalau kita melihat riwayat para imam dan nabi dan rasul, itu terjaganya dari keturunan, dari atas. Nah itu juga sekaligus menjadi pengingat ya, kalau orang-orang yang saling suka dan sebagainya, ingat baik-baik. Kalau pengen punya keturunan itu imam, imam Masjidil Haram, imam Masjid Agung, imam yang lain dan sebagainya, tolong dilihat betul kualitas interaksi kita dengan pasangan. Jangan suka mencuri-curi kesempatan. Nah, kalau kesempatannya belum halal, kenapa dipaksa-paksa? Nanti khawatirnya gak cuma menyesal sekarang. Karena, loh, tapi kan nanti bisa bertobat. Betul, tetapi secara kualitas tentu akan berbeda dengan yang mereka telah menjaganya. Jadi jangan dimudah-mudahkan. Udah dikerjain aja nih bertobat. Sayang, karena nanti kesempatan-kesempatan untuk ikut kontribusi aktif dalam kejayaan Islam ini itu akan berpotensi berkurang. Maka semoga Allah memudahkan kita di hari-hari tasyrik ini, kita banyak betul bersyukur. Sekali lagi, secara hikmah kebolehjadiannya ini adalah miniatur kita. Mampu enggak kita bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah. Ya, mungkin demikian Mas Afan. Silakan.
1: Oke, baik. Dan pendengar, Anda masih bisa berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk dapat ikut bertanya ke narasumber kita pagi hari ini melalui nomor telepon di 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan tadi sudah ada satu orang ya pendengar, ini Pak Zulfaizar dari Bangka Selatan yang sudah bertanya. Dan kami masih menantikan Anda untuk bisa menyampaikan berbagai pertanyaan untuk nanti bisa dijawab oleh narasumber kita pagi hari ini, yakni Dr. Ega Zainur Ramadhani yang membawakan topik pada pagi hari ini, yakni mengenai nikmat tasyrik. Ya. Dan mungkin bisa ditambahkan sedikit, dokter, mengenai bagaimana kita bisa menyesuaikan konsumsi daging ya, dan bumbu tadi, dokter, baik, supaya lebih sehat dan juga mungkin lebih lebih berkah seperti itu.
0: Ya. Silakan, dokter. Baik, bismillah. Secara umum, bumbu itu kan bumbu kemudian dan sebagainya itu adalah satu bahan yang diharapkan itu memiliki dua fungsi setidaknya. Yang pertama membuat lezat, satu lagi menetralkan hal-hal yang tidak baik di situ. Maka kearifan lokal dalam agama kita, terus kemudian kearifan dalam konteks adat dan sebagainya itu memiliki beberapa hal yang sebetulnya kalau itu dipotong atau ditiadakan itu jadi bermasalah. Sebagai contoh, misalnya kalau kita ingat di hidangan-hidangan Arab Saudi, kita akan menjumpai sering sekali mereka tuh menggunakan jintan ya. Jadi itu juga bagian dari herba yang fungsinya untuk semacam penawar dari kelebihan. Termasuk ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan juga memberikan arah keseimbangan antara penggunaan daging bagian berseratnya dengan lemaknya. Jadi lemak itu yang selama ini sering dinilai sebagai hal negatif, itu tetap perlu dikonsumsi dalam kadar tertentu karena memiliki penawar dalam konteks tertentu. Nah ini secara hikmahnya begitu. Jadi kita tidak bisa fokus mengkonsumsi yang lemak saja, artinya yang jeruan-jeruan itu tidak bisa full sana. Tapi sebaliknya yang daging itu juga perlu ditemani dengan beberapa hal. Meskipun kalau kita lihat secara teorinya banyak kan yang yang seratnya saja, tetapi secara ilmunya itu diharapkan ada

0: keseimbangan. Tentu kita harapkan yang dagingnya akan lebih banyak dibandingkan yang lemak, tapi lemaknya itu sebagai penguat saja. Nah, di beberapa konteks hidangan itu, misalnya hidangan saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, itu kan beberapa di antaranya memang pakai jeroan asli. Nah, bumbunya itu kan kadang dibuat sangat pekat. Menarik kalau kita lihat penggunaan kacang di situ. Karena kacang ini berfungsi antioksidan, tidak digunakan sebagai santan. Jadi kalau kita ingat hidangan coto yang asli, coto Makassar dan sebagainya, itu tidak menggunakan santan. Kadang kami pribadi ketika menikmati, wah ini gak pakai santan. Terus rasa lemak kuahnya dan sebagainya dari mana? Dari kacang. Nah itu aslinya, itu sebagai contoh bagaimana ada sebuah hal yang menarik di situ. Termasuk ketika kita juga melihat beberapa hidangan saudara kita dari ranah Minang, masakan terkenal yang sebenarnya layak untuk mendapatkan Nobel kalau kata kawan saya itu, karena saking populernya penyelamat banyak pelancong. Ketika misalnya sampai suatu tempat bingung makan apa gitu, mohon maaf sebelumnya, misalnya sampai ke area di yang mayoritas bukan muslim, misalnya di Bali, duh makan apa ini, kalau ada Padang aman, biasanya lanjut di sana. Nah itu kan jika kita perhatikan bumbu-bumbu dasar dan sebagainya itu kebanyakan menggunakan rempah, yang itu sebetulnya juga dalam konteks menetralkan karena konsumsi santan yang begitu tinggi dan sebagainya, termasuk dalam konteks kearifan lokal marandang, jadikan rendang itu juga membuat supaya interaksi kita dengan santan juga tidak terlalu kuat. Kalau kemudian terus dibumbui dan sebagainya sampai kemudian basah, lah yang faktanya kan rendang yang betul itu kan kering, bisa disimpan cukup lama dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa semua itu sebetulnya punya kearifan yang istimewa, yang dan ini bisa kita nikmati. Kekagetan kita kadang begitu jumpa terus kemudian rada kalap. Penawarnya tidak dijumpai, misalnya habis makan ini gitu. Ada beberapa yang kita lihat sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kemudian kita dalam posisi memang kurang zat besi, kurang itu semua, itu sebaiknya ketika kita habis mengkonsumsi yang daging ini, kita sambung dengan konsumsi yang banyak vitamin C. Di antaranya mungkin kalau misalnya kita akan mengudap buah, ya pakai buah jeruk dan sebagainya. Dan kita menghindari beberapa konsumsi yang sifatnya menghambat penyerapannya. Sebaliknya, kalau misalnya kita sudah merasa udah kelebihan ini dan sebagainya, justru kita ambil konsumsinya yang menghambat penyerapan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita yang gak ingin ada terlalu banyak lemak dan sebagainya gitu masuk, ya berarti kita perlu zat-zat yang sifatnya menghambat penyerapan. Nah ini kita bisa ambil serat-serat yang larut, pada serat-serat larut lah yang bisa menangkap lemak itu. Di antaranya ada dua, yang pertama adalah teh. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, teh ini jangan dikonsumsi kalau memang kita sedang butuh zat besinya. Sayang nanti, karena teh ini bisa membuang sampai 80% zat besi. Jauh-jauh sekali yang terbuang. Jadi kalau memang pada ibu-ibu, perempuan dan sebagainya ketika mengonsumsi daging, disarankan tidak bersama dengan teh. Kalau kita ingat tradisinya, teh itu kan sampai dinikmati dengan posisi yang pas. Jadi teh itu dinikmati ya jam-jam nanti, jam 10 dan sebagainya, tidak bersama makanan. Kalau di Mesir, di Arab Saudi, teh itu kentalnya setara dengan kopi. Jadi kalau sampai di Indonesia ada teh dikasih es, dikasih gula, itu sebetulnya juga ada bingung mereka. Wah, kok kulturnya jadi geser banget begitu? Ya, karena setara dengan kopi tadinya. Daun-daunan yang dikonsumsi, bukan biji-bijiannya tapi. Nah, kembali ke konteks. Maka kalau kemudian perlu untuk menyerapnya dan sebagainya, ya teh bisa. Terus kemudian lanjutannya ada berbagai hal lainnya yang juga bisa membantu serap. Di antaranya misalnya penggunaan tadi serat larut ya. Serat larut tuh mudah dijumpai. Kalau di luar negeri yang terkenal adalah oat ya. Ya biji-bijian oat, barley dan sebagainya, biji-bijian sorghum itu semua punya karakteristik serat larut, bisa menyerap lemak dan seterusnya, sehingga nanti dibuang dengan makanan. Cuma hati-hati, konsumsinya kadang lebih ekstra kalori. Ya dulu ada pasien itu yang bercerita makan oat, makan kapan? Ya habis makan nasi, ya itu salah. Karena seharusnya itu kan menggantikan nasi ya. karena kalorinya jadi berlebih ya, akhirnya tidak maksimal. Nah, kembali ke konteks, kita juga punya, kita punya seperti keladi. Ya, keladi itu adalah salah satu serat aktifnya yang istimewa. Umbi-umbian itu banyak sekali yang punya kemampuan untuk menyerap yang begini-begini, sehingga di konteks itu ya kita perlu menyerapnya. Cuma ya bijak-bijak lah, kita mau menyerap lemak, tapi kita mengkonsumsinya dengan menggoreng. Nah, itu kan ya sama saja ya, karena kan ya kalau keladinya jadi keladi goreng gitu, atau bijurnya jadi bijur goreng gitu, ya lemak mana lagi yang mau diserap? Dia sendiri sudah penuh dengan lemak kok, penuh dengan minyak. Jadi kita ideal mengkonsumsinya. Makanya terkadang beberapa masa gitu ada ikan asin temannya lempah darat dan sebagainya kalau di kultur Bangka Belitung. Jadi ini semua menjadikan sebuah keseimbangan yang sebetulnya pas sekali. Nah, kalau di konteks ini kita sebetulnya mendapatkan kesempatan, sudah berapa banyak konsumsi protein hewani kita dalam satu tahun, satu bulan inilah. Kalau kurang, ya inilah saatnya kemudian untuk maksimalkan. Tapi kalau mentang-mentang dimaksimalkan, jangan terus ditimbun, enggak, di badan, enggak. Ya kita seharusnya memaksimalkan, karena protein itu kan zat yang tidak bisa disimpan. Protein itu dikonsumsi hari ini, ya dibuang hari ini juga kalau enggak dipakai. Itulah sebabnya protein itu konsumsinya sebaiknya didahulukan, karena enggak mungkin diserap. Beda dengan karbohidrat dan lemak yang penyerap, penyimpanannya kita sudah sama-sama tahu bentuknya. Kalau enggak di otot, ototnya enggak terbangun, ya pasti akan ada disimpan di lemak. Udah, itu aja. Jadi kalau makan karbohidrat banyak, ototnya enggak terbentuk nih, masuk lagi ke lemak. Kalau otot yang terbentuk, dia akan membantu fondasi pembentukan energi di otot. Tapi kalau enggak ada, panjang. Nah, elemen pembuat, nah belum lagi kalau kita bicara lemak ya, lemak itu fun fact-nya dia kecenderungannya menyusut kalau tidak dipakai. Tapi jumlahnya tidak hilang, tidak berkurang. Sehingga seiring usia itu kita akan memiliki timbunan sel lemak yang makin banyak. Cuma tinggal dia mengembang atau mengecil. Mengembang berarti isi lemaknya banyak. Sementara kalau mengecil berarti konteksnya itu ya sedang kosong. Itulah sebabnya kadang ketika sudah mulai bertambah usia kok gampang gemuk ya. Iya, karena selnya mudah menyerap. Terlebih ketika otot tidak maksimal keluar dipakainya maksudnya. Nah, kembali ke tadi, fondasi pembentukan otot itu adalah protein. Baru kemudian kalau dia terbentuk bisa diisi dengan karbohidrat untuk mengisinya. Jadi kalau beberapa atlet itu kan sering menggunakan mekanisme carb loading ya. Misalnya ada pelari maraton atau ialah yang tipe-tipe kalau long run gitu, mid sampai long run itu dia sering menggunakan mekanisme carb loading. Carb loading itu berarti menuhin isi ini karbonya. Tetapi itu juga tidak bisa serta-merta dilakukan langsung menjelang hari H dan sebagainya. Ya harus terbentuk dulu. Terbentuk apa? Ototnya. Nah, sumbernya dari mana otot itu? Tentu dari protein. Protein mana yang terbaik? Jelas hewani. Seperti yang banyak dinikmati di masa-masa tasyrik ini. Nah, ini adalah sebuah kesatuan yang penting. Lalu kemudian kita perlu melihat lagi tadi masalah kalau bumbu. Ada kalanya bumbu-bumbu itu kadang over, berlebih. Dan sebetulnya sedihnya kalau misalnya tidak balance, rasanya diselesaikan dengan menambahi. Kalau itu bentuknya kuah, saya pikir bisa kemudian balance-nya ditambahi dengan takaran. Jadi misalnya tambah ini, tambah itu dan sebagainya, oh kurang, naikin lagi. Naikin apanya? Naikin sendok bumbu ini, misalnya tambah kurang garam, kurang gula dan sebagainya. Kurang penyedap rasa, kurang bumbu yang lain, nanti tambahin lagi air kuahnya dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian sifatnya tidak ada cairan di situ, kita terus nambahin, keasinan nih, tambah yang manis. Nah udah pas. Pasnya itu tapi kan bumbunya jadi kental banget itu di situ. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan dalam konteks bijaknya kita memasak. Termasuk ketika kita icip, ini kemanisan. Berarti kita perlu konsekuensi yang logis dong. Karena terkadang kalau saya dulu pernah dapat cerita ya, saya belum pernah studi lama di Malai, tapi seorang senior kami itu pernah mengatakan, karena dia produk studi di Malai, ya kalau, karena beliau kebetulan kena diabetes ya, itu mengatakan gak berlebihan kalau di Malaysia itu kena Ini bukan kenapa-kenapa, sekali lagi tidak untuk menyinggung, tapi beliau menceritakan aslinya. Karena sesuatu yang dikatakan sedap di sana itu penggunaan gula pasirnya itu ekstrim sekali. Gula pasir sebagai bumbu. Jadi kalau dilihat itu misalnya pas dia penasaran kan, dia makan sate ayam, kok manis banget ya, ini manis kecap atau manis apa gitu. Awal-awal ya dia mengatakan, awal-awal ya lidah saya sebagai lidah Indonesia ya berontak, gak cocok gitu, terlalu manis ya. Tapi begitu lama-lama ya dia terbiasa, oh makanan sehari-hari adanya itu mau bagaimana. Bahkan mungkin sampai terbawa di Indo, kita gak tahu ya. Nah begitu melihat, aku pengen tahu deh kamu tuh kalau masak kayak apa sih gitu. Maksudnya dia lihat pedagangnya itu masaknya gimana. Nah itu dia lihat tuangan gula pasir tuh bungkusnya tuh bisa benar besar gitu untuk dijadikan bumbu bahan pembakarnya gitu. Wah, sekuat ini. Nah itu kan sebetulnya diharapkan kalau untuk kearifannya itu ya dipakai untuk aktivitas langsung. Seperti misalnya kita banyak konsumsi gula gitu, kalau aktivitas kita banyak seperti berkebun dan sebagainya, ya tidak ada masalah, sering dibakar dan sebagainya, enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian digunakan untuk duduk, sekedar nongkrong, habis makan kenyang gitu layah-layah, langsung lihat scroll-scroll HP lagi dan sebagainya, yuh bahaya dong. Pergerakan aktivitas fisik itu vital dalam konteks ini. Tadi kan gula itu punya karakter yang memang tidak bisa sembarang masuk. Begitu masuk dia perlu bantuan zat. Nah begitu ini masalah panjang. Kalau kita lihat pula, ini di luar dari konteks daging, salah satu yang cukup mengganggu saya juga itu adalah hidangan-hidangan yang kadang bernuansa Turki. Sekali lagi ini tidak untuk menyinggung apapun, tapi kalau kita lihat hidangan-hidangan Turki itu, terutama yang dessertnya, yang kue-kuenya, itu kan ekstrimnya luar biasa manisnya. Beberapa kawan kalau bawa oleh-oleh itu, kalau gak direduksi rasanya, gak disesuaikan dengan lidah Indonesia, itu manisnya subhanallah. Memang secara kultur di sana itu mereka mengkonsumsi, mengudapnya itu dengan teh pahit kental atau kopi hitam kental. Ya kopi hitam yang tanpa gula semua. Jadi gulanya dari mana? Ya dari itu tadi. Kalau dilihat itu kan kadang dipotong, itu masih dituangin sirup pula. Sirupnya tuh jelas air gula, dan mereka bisa menikmati itu rutin. Saya penasaran, kemudian saya cek statistik datanya, ternyata memang Turki, karena dia terhitung negara Eropa ya, adalah negara di Eropa dengan prevalensi, proporsi diabetes tertinggi. Jadi dua-duanya udah prevalensi, yang barunya itu paling tinggi, proporsi dengan jumlah total warga itu tinggi betul, sekitar lebih dari 1/5, hampir 1/4. Jadi kalau ada 4 orang ketemu di Turki, 1 diantaranya diabetes. Itu kan sesuatu itu. 5, jadi 1 banding 4 banding 5 lah antara itu. Karena emang manisnya luar biasa. Nah ini kan menjadikan bukti bahwa ya semuanya punya konsekuensi. Nah di konteks ini bukannya untuk membuat takut, tapi mari kita nikmatin secara bijak. Ini justru digunakan untuk pembentukan otot yang tepat dan sebagainya. Nah kalau gitu kita siapin dong fisik kita di olahraga dan sebagainya, agar kemudian bisa kita maksimalkan semua yang ada ini. Dan sekaligus ini juga menjadi sebuah latihan, kembali miniatur syukur kita, bahwa nanti ketika diberikan nikmat lebih dari Allah, kita sudah tahu cara menggunakannya seperti ini, mengelolanya seperti itu dan sebagainya. Ya, mungkin demikian. Ada mungkin pertanyaan lagi, Mas Tafa?
1: Oke, baik. Sembari kita menantikan ya, pendengar, ya. Anda masih bisa bersama kami untuk ikut bertanya. Masih ada kurang waktu sekitar 5 menit, 6 menit lagi ya, ya, untuk Anda bertanya, pendengar, di nomor 0717943301. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ini bertanya, yeah, dari Manda di Sungai Liat. Bagaimana kita sedang silaturahmi, ditawari banyak makanan, yeah, lalu bagaimana cara menyesuaikan konsumsinya sembari kita tetap bisa menghargai orang yang kita silaturahmi itu? Itu pertanyaannya, Pak Ustaz.
0: Nah, Pak Dokter. Ini menarik, pertanyaan bagus sekali. Memang perlu. Jadi secara umum kita perlu menetapkan dosis. Jadi kalau bisa kita katakan sudah bisa memperkirakan ke sana, oh kemungkinan besar ada hidangannya, ada enggak ada dan sebagainya. Saya pribadi dibandingkan menolak, lebih suka mengambil tapi sedikit. Jadi kan sebetulnya makanan kita itu hampir tidak ada pantangan, dengan catatan kita tahu dosisnya. Memang dosisnya kadang belum memuaskan secara selera. Contoh, misalnya kita mau bicara kue. Kuenya itu kadang harus tipis banget dipotongnya, atau sedikit sekali porsinya. Termasuk ketika misalnya makan gitu, kadang porsi nasi, ketupatnya, dan sebagainya itu harus sedikit sekali. Nanti begitu sate, paling ambil satu aja. Lah sayang dong, mumpung ada kesempatan. Nah kalimat sayang dong ini nih yang jadi masalah. Karena sebetulnya kalau kita bisa ngambil secara porsi, sedikit-sedikit-sedikit gitu, nah kita masih bisa menikmati berulang di tempat-tempat lain dan sebagainya. Nanti kalau makan lagi, kok makannya cuma sedikit, nah tadi habis dari sana masih kenyang dan sebagainya gitu, itu bisa. Daripada nanti kemudian sampai lah kalau diturutin secara nafsu, wah rendang yang tetangga ini kesukaanku banget nih, rasanya lezat, ambil. Nanti pindah lagi, wah sate yang ini mantep banget bumbunya, ambil. Ini semua diambil dalam porsi kita makan biasa. Lah jadi bisa dibayangkan dong hasil akhirnya seperti apa. 6 rumah kita kunjungi, 6 kali misalnya kita makan, wah itu besar sekali. Termasuk ketika misalnya ada, wah itu disediakan bakso tuh. Baksonya kita ambil seporsi seperti kita makan siang. Yoh, ya bubar dong badan, gak bisa. Jadi konteks kendali dari semua ini sebenarnya adalah porsi. Kita, saya termasuk orang yang praktisi kesehatan yang selalu mengatakan, kalau kita bisa mengatur porsi kita, bisa dikatakan tidak ada pantangan. Hampir tidak ada pantangan mutlak. Termasuk penderita diabetes, penderita darah tinggi, itu kalau misalnya mau menikmati, ya asal terukur. Cuma kadang kan itu tadi, komplain kita tuh panjang. Sebagai contoh, misalnya porsi menikmati durian. Durian itu, ya sekarang kan belum lagi musimnya ya, jadi aman kita ceritakan. Durian itu sebetulnya per orang itu ya sekitar 1-3 butir. Butir loh ya, bukan buah. Nah itu kalau bagi orang Bangka secara umum itu cuma, iya, cuma sebutir saja, satu biji doang gitu, bukan satu buah ya. Itu cuma kayak geli-geli perut, sama di lidah juga masih keganggu. Nah, ya kendalinya di situ. Kendalinya sekali lagi ada di situ. Termasuk ketika makan. Daging bisa, cuma dilihat lagi porsinya seperti apa. Kalau kemudian yang lain, daging itu secara umum masih aman sebetulnya, karena kita cenderung kekurangan. Yang kita cenderung kelebihan itu apa? Nasi. Nah kalau nasinya itu satu porsi, setiap kali kita berkunjung ya panjang. Kalau ada 6 ya bagilah itu sebetulnya 6, makanya sedikit-sedikit saja. Nah, begitu. Mungkin demikian, ada lagi Mas Taman?
1: Oke baik, dan luar biasa ya penjelasan dari Dr. Ega Zainul Ramadhani. Dan tidak terasa ini waktu kita akan segera berakhir. Pak dokter, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan pesan kepada masyarakat.
0: Baik, bismillah, terima kasih. Inilah hari Tasyrik, hari yang telah Allah tetapkan sebagai hari yang kita tidak bisa berpuasa. Perkecuali tentu untuk jamaah haji yang tidak bisa menemukan dam hadiyunya. Maka mari kita nikmatin hari-hari ini sebagai hari-hari untuk makan, minum, dan bersyukur. Mari kita nikmati hari-hari ini sebagai miniatur kita. Bagaimana kemampuan kita untuk menerima nikmat dari Allah. Bagaimana kemampuan kita untuk minta ditambahkan lagi dengan penambahan nikmat-nikmat tersebut. Maka ini adalah hari-hari istimewa di mana kita perlu untuk kemudian menguatkan kembali segala hal kebaikan. Selamat menikmati hari Tasyrik, semoga Allah ridho. Jangan lupa dosis porsinya sehingga terjaga kesehatan dan juga mendapatkan nikmat dunia akhirat. Kurang lebihnya kami dalam bersama, mohon maaf. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikianlah program Mutiara Pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengar siaran kami. Dan juga terima kasih untuk narasumber hari ini, Dr. Ega Zainul Ramadhani, yang sudah bergabung pada program Mutiara Pagi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, belanja pegawai tembus 53% APBD. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan optimalkan PAD dan investasi. Pemerintah Kabupaten Bangka menyalurkan daging sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah kepada 880 penerima. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, belanja pegawai tembus 53% APBD. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mengoptimalkan PAD dan investasi. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Kita akan optimalkan baik itu dari sisi efisiensi, kita sudah melakukan efisiensi.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal meski belanja pegawai pada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 53%. Mengenai hal itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saprudin mengatakan pihaknya telah mengambil strategi dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah di tengah tingginya porsi belanja pegawai. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang akan fokus memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah baik melalui peningkatan investasi maupun optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD.
1: Kita akan optimalkan baik itu dari sisi efisiensi, kita sudah melakukan efisiensi, ya. Kemudian kita akan menguatkan untuk pendapatan-pendapatan daerah, ya, baik itu pendapatan dari sektor investasi maupun pendapatan dari pendapatan asli daerah, ya, kita akan optimalisasi.
2: Wali Kota menyebutkan langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal meski beban belanja pegawai cukup besar dalam struktur APBD 2026. Selain melakukan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah agar penerimaan daerah dapat lebih optimal dan berdampak langsung terhadap pembangunan kota. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka menyalurkan daging sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah kepada 880 penerima.
3: Distribusi ini untuk keluarga besar.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka menyalurkan daging sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah kepada 880 penerima. Penyaluran dilakukan setelah semua proses penyembelihan hingga penimbangan selesai dilaksanakan. PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, ratusan penerima tersebut merupakan para pegawai atau keluarga besar di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka.
3: Ya, ada 9. Mudah-mudahan selesai satu hari ini kan. Ya, dari mitra pemerintah. Ada dari keluarga besar Pak Bupati 1 ekor. Distribusi ini untuk keluarga besar Pemda.
5: Untuk pegawai ya Pak ya.
3: Pegawai.
4: Ia menjelaskan sapi kurban tidak dibagikan kepada masyarakat karena mereka sudah mendapat dari masjid sejak pemotongan hari pertama lebaran kemarin. Termasuk ada beberapa ekor sapi bantuan perusahaan swasta sudah disalurkan ke masjid-masjid. Menurutnya, dari 9 ekor sapi ini diprediksi menghasilkan lebih kurang 800 kg daging kurban yang diharapkan semua proses dari awal penyembelihan hingga penyaluran selesai dilaksanakan hingga sore kemarin. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Belitung kembali berpeluang dikunjungi kedutaan besar dari kawasan Eropa dan Amerika Latin. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
6: Ya insya Allah kita bisa undang lagi kumpul-kumpul dari Eropa maupun dari Amerika Latin lainnya.
7: Kabupaten Belitung berpeluang kembali menerima kunjungan Duta Besar Negara Sahabat dalam waktu dekat. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Hot Mangaraja Panjaitan, berencana mengajak sejumlah duta besar dari kawasan Eropa dan Amerika Latin untuk melihat langsung potensi daerah Kabupaten Belitung. Rencana ini disampaikan Hot Mangaraja usai kunjungan 3 duta besar negara sahabat ke Belitung pada pekan lalu. Menurutnya, keterbatasan waktu menjadi alasan jumlah duta besar yang hadir pada kunjungan perdana masih terbatas. Katakan kunjungan lanjutan tengah dipersiapkan dan ditargetkan dapat terlaksana dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Sejumlah duta besar dari kawasan Eropa dan Amerika Latin menjadi target untuk diajak mengenal lebih dekat potensi Belitung. Selain mendorong promosi pariwisata Belitung di tingkat internasional, Hot Mangaraja juga mengungkapkan adanya usulan agar pertemuan pimpinan Singapura dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat dilaksanakan di Kabupaten Belitung.
6: karena waktu undangan kita singkat, jadi baru 3 ini, tapi kita rencanakan 2 minggu lagi kita, ya insya Allah kita bisa undang lagi tumbuh-tumbuh dari Eropa maupun dari Amerika Latin lainnya. Ya, memang kita ada mengusulkan kepada kepada Sekretaris Negara untuk kalau bisa pertemuan pimpinan Singapura dengan Presiden Prabowo itu dilaksanakan di Belitung ini kalau bisa, ya, diusulkan. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya.
7: Sebelumnya pada Minggu 24 Mei 2026, 3 duta besar negara sahabat yang bertugas di Singapura mengunjungi Kabupaten Belitung untuk melihat langsung potensi pariwisata serta konektivitas penerbangan internasional menuju Pulau Belitung. Rombongan yang dipimpin Hot Mangaraja Panjaitan berangkat menggunakan maskapai Scoot rute Singapura Belitung dan tiba di Bandara HS Hasanuddin sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Belitung sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus memperkuat peluang kerjasama internasional di sektor pariwisata, investasi, dan konektivitas udara. Dari Tanjung Pandang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Kawasan Pecinan Bangka dikembangkan menjadi pusat wisata kesehatan dan budaya. Berikut laporan Ratna Agusari.
8: Terus yang tadi itu bikin sabun seperti ini juga ya, itu mereka diajari juga.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka berencana menggandeng investor untuk mengembangkan kawasan Pecinan Bangka sebagai destinasi wellness tourism atau wisata kesehatan. Konsep tersebut disiapkan sebagai upaya menghadirkan identitas baru sektor pariwisata di Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan selama ini Bangka lebih dikenal dengan wisata pantai. Padahal menurutnya banyak daerah lain di Indonesia juga memiliki pantai yang tidak kalah menarik sehingga diperlukan konsep wisata yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri.
10: Maka kita coba ya tadi wellness tourism tadi, longevity Bangka, longevity island-nya. Jadi kita menyasar, kita membuat fasilitas, mengkampanyekan, kemudian menjadikan ini salah satu tujuan wisata untuk orang yang sehat ya. Jadi orang yang mungkin usianya sudah tua, kemudian ingin terapi hidup sehat, ingin merasa lebih panjang umur dan punya harapan itu, maka kita buat di situ. Salah satunya itu.
9: Bupati Ferry menjelaskan konsep wellness tourism yang akan dikembangkan tidak hanya berfokus pada wisata tetapi juga menghadirkan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pengunjung, khususnya bagi wisatawan usia lanjut yang ingin menikmati suasana tenang dan sehat. Menurutnya, kawasan Pecinan Bangka nanti akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dan display kawasan yang mulai dibangun secara bertahap. Pemerintah daerah juga akan mengkampanyekan konsep wisata sehat tersebut agar menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Selain itu, Pemkab Bangka juga mendorong berbagai inovasi masyarakat untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan air laut yang disebut dapat diolah menjadi sabun untuk mengatasi jerawat. Pemkab Bangka berharap pengembangan kawasan Pecinan dengan konsep wellness tourism dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 29 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Daerah Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda sampai dengan nanti di pukul 7.00 kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan dalam program Musik dan Informasi pagi ini pendengar kami akan menghadir

sebagai kandidat pilihannya. Negosiasi berlangsung cepat selama 24 jam terakhir. Allegri diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Stadio Diego Armando Maradona, mengungguli pesaing lainnya termasuk Vincenzo Italiano. Proses seleksi internal dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kepemimpinan tingkat atas bagi klub yang berbasis di Naples. Meskipun kesepakatan mengenai persyaratan sudah ada, formalitas administratif masih perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dapat dibuat. Allegri juga harus menyelesaikan situasi kontraknya setelah keluar dari AC Milan sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Napoli. Mantan bos AC Milan itu diharapkan membawa pengalaman dan taktik mumpuni untuk membawa Napoli bersaing di papan atas Serie A. Napoli berharap Allegri bisa mengulang kesuksesannya bersama Juventus dan AC Milan di masa lalu. Allegri dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim solid dan bermental juara. De Laurentiis memilih Allegri karena dianggap sebagai figur tepat untuk memimpin proyek jangka panjang Napoli. Pengumuman resmi kepelatihan Allegri di Napoli ditunggu oleh para tifosi Partenopei yang optimis menyambut musim baru. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Massimiliano Allegri yang sepakat menjadi pelatih Napoli gantikan Antonio Conte.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan dalam Bangka Belitung pagi hari ini, kami hadirkan kembali satu informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Neymar cedera betis tingkat 2, absen lawan Panama dan Mesir. Dokter tim nasional Brazil, Rodrigo Lasmar, mengonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama, yakni pada 31 Mei, dan Mesir pada 6 Juni. Masa pemulihan ini juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya. Sang bintang sudah datang dengan bengkak di area betisnya sejak masalah dimulai pada 17 Mei. Hal itu terjadi saat ia merasakan sakit ketika Santos kalah 3-0 dari Coritiba di Liga Brazil. Sejak saat itu Neymar tidak kembali berlatih dengan bola dan menimbulkan tanda peringatan yang dikonfirmasi oleh laporan medis hari ini. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi tim nasional Brazil yang mengandalkan Neymar sebagai motor serangan. Pelatih Brazil harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Neymar di lini depan. Para penggemar Brazil kini cemas menunggu perkembangan pemulihan bintang mereka menjelang Piala Dunia. Tim medis Brazil akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi Neymar secepat mungkin. Partisipasi Neymar di Piala Dunia masih belum pasti dan akan ditentukan oleh perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Dan berkat itulah informasi mengenai Neymar yang mengalami cedera dan absen melawan Panama dan Mesir. Tetaplah bersama kami mendengar, karena pukul 7.00 nanti kita akan dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Report on the situation, Agent Jinta.
3: I've cleared the situation, M.
2: Good. It's time for your rendezvous with Agent Raman. Have you established contact?
3: Copy. I have a visual.
2: You go, girl.

0: Kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk